0: Iya, Alkogers, kalau misalnya diajak tawuran, dihindari Alkogers ya. Jangan sampai ikut di dalam keterlibatan hal-hal yang cacat hukum itu.
1: Benar, cacat hukum sekali.
0: Iya, benar banget. Karena nanti masa depan Anda bisa tercoreng gitu Alkogers, apalagi sampai masuk ke pihak polisi gitu. Nah, nanti ada gininya tuh. Ada apa sih riwayat yang tidak baik gitu, benar, karena Anda ikut tawuran. Nah, daripada Anda ikut tawuran, mending Anda mempersiapkan diri untuk daftar CPNS nih Alkogers. Karena di Bangli lagi buka rekrutmen 128 CPNS nih.
2: Nah, ini lebih bagus ini.
0: Iya, rekrutmen CPNS tahun ini tuh lebih difokuskan ya untuk menggantikan pegawai yang ternyata memasuki masa pensiun. Nah, lebih lengkapnya nih, jadi berita ini dari Bangli ya. Sekitar 150 PNS di lingkungan Pemkab Bangli akan memasuki masa pensiun pada Desember 2026. Nah, di tengah keterbatasan fiskal tahun 2026, Pemkab ini hanya membuka rekrutmen 128 formasi CPNS. Jadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bangli, Bapak Imade Mahindra Putra, mengungkapkan kebutuhan ideal daerahnya mencapai sekitar 1000 formasi sebenarnya. Jumlah tersebut terdiri atas 800 formasi guru serta 200 formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Namun formasi yang dibuka hanya 128 orang, terdiri atas 100 guru, 20 tenaga kesehatan dan 8 tenaga teknis. Menurut Mahindra, kebutuhan guru saat ini masih dapat ditutupi oleh tenaga yang masih mengabdi, termasuk tenaga pendidik yang dibiayai melalui dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Karena itu, rekrutmen untuk rekrutmen CPNS tahun ini lebih difokuskan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun. Jadi kekurangan guru itu sudah tertutupi ya, kata beliau, masih ada yang mengabdi dan tenaga yang bersumber dari dana BOS. Nah, keputusan membatasi jumlah rekrutmen ini tidak lepas dari kondisi keuangan daerah. Saat ini porsi belanja pegawai Pemkab Bangli mencapai 36% dari total anggaran dan melampaui batas maksimal 30% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Nah, Pemkab Bangli masih memiliki waktu hingga 2027 untuk menyesuaikan komposisi belanja pegawai agar sesuai ketentuan. Jika gagal memenuhi batas tersebut, pemerintah daerah berisiko menerima sanksi berupa penundaan maupun pemotongan dana alokasi umum atau DAU dan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain persoalan kebutuhan pegawai, juga Pemkab Bangli juga menghadapi kekosongan sejumlah jabatan strategis ya. Saat ini terdapat 4 jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama yang belum terisi, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan Asisten 2 Setda Bangli. Di sisi lain, 3 pejabat JPT Pratama lainnya juga akan segera memasuki masa pensiun, yakni Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, serta 2 staf ahli bupati. Nah, Mahindra memastikan proses pengisian jabatan yang kosong akan dilakukan tahun ini melalui mekanisme seleksi terbuka.
1: Keren, ya. Keren ya.
0: Daripada tawuran kan mending persiapan buat ngelamar CPNS.
1: Udah mau tawuran pasti golev kan?
0: Benar.
1: Mending CPNS.
0: Iya.
1: Kalau udah jadi PNS, kemudian mendapatkan penghasilan yang baik, bisa sti golfnya dialokasikan ke hal yang sesuai dengan peruntukannya gitu ya.
0: Beneran main golf beneran,
1: golf
0: ya.
1: Beneran. Ah, dibanding kita tawaran mending kita main golf yuk.
0: Iya,
1: kan itu lebih enak.
0: Lebih bener itu jalannya Alkogers.
1: Dan itu ada beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Alkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.6 El Koga Radio Bali. Widi, lama sekali tidak mendengarkan lagu Iwan Fals ini.
1: Iya.
0: Ini lagi jaya-jayanya Bang Iwan ini.
1: Lagi jaya-jayanya gimana tuh? Maksudnya lagi hype-hypenya waktu itu ya?
0: Masih muda
1: dan berani ya ngomongnya.
0: Berani, tapi sama sekali tidak fals. Nah, itu yang saya bingung kan.
1: Betul-betul.
0: Tidak
1: mungkin
0: sesuai dengan namanya.
1: Beliau ini down to earth, tipe-tipe to yang earth, tidak mau sombong gitu.
0: Benar.
1: Namanya Iwan Fals tapi suaranya merdu sekali.
0: Merdu sekali. Harusnya Iwan Irama.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi Roma Irama ada nanti ya.
1: Iya.
0: Tapi yang paling asik nih sebenarnya adalah konteks lagu ini kan, Bongkar ini. Awal saya ngeh lagi lagu dengar lagu Bongkar ini kan waktu itu ada iklan kopi kalau nggak salah.
1: Mm-hmm.
0: Bongkar, bongkar, gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi belakangan, oh iya, kayak waktu kecil saya pernah dengar, kemudian kita puterin lagi. Ini sepertinya cocok banget dengan topik yang akan kita bahas kali ini, Desta.
1: Benar banget, karena memang topik yang kita bahas kali ini berhubungan dengan apa yang ada di lirik lagunya, Pak. Bapak Iwan Fals ini ya,
0: Bapak Iwan Fals,
1: ya.
0: Fales,
1: membongkar Bapak semua kebusukan. Kebusukan apa nih? Busukan buah kali.
0: Buah. Kan kalau nggak dimakan, busuk.
1: So, iya,
0: maksudnya.
1: Iya, benar. Tapi kan topik kita kali ini kan memang ada membahas tentang demo ya.
0: Demo
1: di Jakarta, Elkogers, di mana yang kemarin ramai sekali, dan demo ini diinisiasi oleh anak-anak mahasiswa, terutama yang dari UI ya,
0: okay,
1: Universitas Indonesia. Wah, itu demonya lebih kepada, kalau saya ya pribadi ya melihatnya, banyak hal-hal unik yang terjadi di demo itu.
0: Benar banget. Jadi kita akan membongkar keunikan-keunikan demo ini ya.
1: Benar banget, Elko Girls. Mulai dari yang ada yang standing lah, ada yang disuruh ngeklakson lah. Oh, banyak banget pokoknya.
0: Bener.
1: Anak-anak Gen Z ini luar biasa,
0: luar
1: ya.
0: Jadi kita tidak akan berbicara terkait dengan wah apa ini yang gak, berat-beratnya enggak.
1: Iya, benar.
0: Tapi yang ada di sana pada waktu itu.
1: Betul.
0: Itu yang akan kita bongkar. Atau mungkin Elko Girls ada yang ikut demo kemarin?
1: Ya, mungkin ada yang ikut demo. Nah, saya sih
0: kan
1: tidak ya,
0: iya,
1: karena di Bali. Ada mah ayam mah kita di sini mah.
0: Ada ayam. Karena sibuk galungan aja,
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Nanti mungkin kalau ada mau memberikan pandangannya atau pengalaman waktu demo kemarin, bisa di WhatsApp di 081236155969.
1: Atau bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, Instagramnya di Elkoga FM, atau di Facebooknya Elang Kosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan Desta Arita.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan, semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buka babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
5: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
6: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
5: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
6: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
5: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Hih, kakak, boleh kasbon, toh?
6: Aish, negara hancur karena bom.
5: Cakep.
6: Usaha hancur karena bom.
5: Waduh.
7: Weh, nak muda nih.
5: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin tapi
6: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
5: Hus, ketahuan kan, Je.
7: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
6: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
5: Apa sih? Eh, Ge, mau si bensin juga?
7: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
5: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
7: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
6: Oh, apa green energy itu, Kakak cantik?
7: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel bisa dijadikan energi listrik.
5: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
6: Wihihi, beli pantai sekali toh.
5: Cek sube jelas pandai.
6: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
7: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
6: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
5: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
6: Oh gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Warma Dewa yang Warma Dewa. Ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Betul banget. Dan di FPC Unwar ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau unggul yang bisa Anda pilih, Alkogers. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian ya, berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih nih Alkogers Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya yang kelasnya bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi nih dengan akses internet yang super cepat.
0: Keren semua Alkogers, semuanya sudah lengkap dan ini membuat kita kayak nggak perlu mikir lama lagi ya, langsung segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa klik di sipenbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Idengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Cita datang tiba-tiba demonstrasi aja kemarin ya.
1: Waduh.
0: Dan ini tidak lebih mengagetkan dibanding tiba-tiba Pertamax naik. Ya kan.
1: Iya benar.
0: Aduh bangun besok tidur. Mau beli Pertamax tidur dulu besoknya 16.000.
1: Apa 16.000?
0: Oh gitu kan kemarin ya kan gitu jadinya ya. Tapi emang ini seru banget loh kita ngomongin tentang demonstrasi yang terjadi di Bundaran HI kemarin ya.
1: Benar-benar banget karena memang sudah banyak sekali mungkin ya masyarakat atau aspirasi warga yang ingin disampaikan dan didengar langsung gitu. Ui, ya sama pemerintah.
0: Bener banget. Jadi kalau kita lihat yang mau memberikan respon ini ada namanya Adi ya. Adi dari Denpasar. Wah ini kemarin lihat demonstrasi yang di Jakarta membuat saya berpikir kayak Indonesia emang sedang tidak baik-baik saja gitu. Wah. Kan ya. Dan kenapa cuma di Jakarta? Kenapa di Bali enggak? Oh, sabar. Waduh. Adi, sabar.
1: Sabar ya, maksudnya sabar bersabar. Jangan kalau bisa jangan sampai demo besar-besaran. Di Bali kan kita biasanya adem ayem ya.
0: Bali. Buat apa demo gitu?
1: Apa
0: kan
1: demo?
0: Katanya apa? Talo goreng ada hasil lah. Wah. Kan gitu-gitu katanya. Kan, ya. Tapi memang kalau kita lihat ada juga yang respon kemarin di salah satu postingan sosmed. Kenapa Bali tidak demo seperti Jakarta?
1: Nah, kenapa itu?
0: Banyak hal. Salah satunya menyiapkan galungan.
1: Oh iya benar.
0: Kemarin pas mau ada tilem juga kan gitu. Ada upacara lain dan segala macam. Mungkin setelah itu bisa dipertimbangkan.
1: Wow. Agak tricky ya.
0: Mungkin lagi sibuk soalnya.
1: Iya benar. Ada juga nih yang ikutan gabungan dari Ita di Sudirman. Katanya demo kemarin itu mungkin sebagai rasa gregetannya warga. Aha. Yang seringnya omongannya tidak didengar katanya.
0: Oh, iya.
1: Waduh.
0: Benar ya.
1: Sesuai yang kita bahas tadi ya, mungkin banyak yang sudah gremetan atau gregetan gitu, atau mungkin ada banyak permasalahan-permasalahan di negeri ini tapi kok pemerintahnya santai-santai baik kelihatannya. Tapi kan kita yang ya seperti saya misalnya ya tahu gitu kalau misalnya pemerintah di Bali lah ya itu pasti bekerja dengan sepenuh hati.
0: Pastilah.
1: Ya berusaha sekali untuk menyelesaikan semua permasalahan yang
0: bener.
1: Ada.
0: Benar, pemerintah kita tuh bagus, pemerintah daerah kita loh. Kayak kemarin tuh yang paling penting itu kemarin adalah buka PKB. Ya,

96,9 FM OKG Radio Bali. Hari kejepit, ya seperti saat ini tepatnya ya. Ini adalah hari kerja yang memang terletak di antara dua hari libur ataupun akhir pekan. Misalnya contohnya seperti saat ini OKGers di hari Senin ya. Mungkin sebagian orang juga mengalaminya ya. Di hari Senin kemarinnya weekend, besoknya mungkin libur ya. Jadinya ada sedikit kemalasan ya untuk menjalani hari ya, mungkin sebagian besar dari Anda ya. Dan memang hari kejepit ini seringkali membuat banyak orang tergoda untuk bersantai dan juga tidak produktif ya. Padahal dengan sedikit strategi dan juga tekad, Anda juga bisa tetap produktif dan juga penuh semangat meski tidak libur di hari kejepit. Jadi memang LKGers tidak bisa dipungkiri, hari kejepit ini membawa godaan kebanyakan orang untuk yang namanya minta cuti dadakan atau misalkan pura-pura sakit ya barangkali ya. Memang sulit untuk fokus pada pekerjaan ataupun tugas ketika pikiran Anda sudah membayangkan liburan atau sudah membayangkan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan ya. Misalnya aduh belum peragat gitu, metanding seperti itu ya. Mungkin jadi gak fokus untuk bekerja ya. Tapi jangan khawatir LKGers, kali ini Kori Purnama akan membahas seputar tips ampuh ya untuk tetap semangat dan juga produktif di hari kejepit. Oke, seperti di saat ini juga contohnya ya. Dan seperti biasa di ajang wacana seputar wanita kali ini, di edisi hari ini hari Senin tanggal 15 Juni 2026, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM LKGR Radio Bali. Sampai nanti ya di jam

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

di 96,9 FM Alkogar Radio Bali. Tetap semangat di segala aktivitas, baik itu beraktivitas ya bekerja ataupun menyelesaikan pekerjaan rumah atau bahkan dalam pendidikan pun juga harus didasari dengan rasa semangat pastinya ya. Dan kalau misalkan untuk Anda nih yang masih suka bingung untuk melanjutkan kuliah di mana atau pendidikannya di mana, saya punya rekomendasi yang tepat untuk Anda, yaitu di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa harus di Universitas Warmadewa? Karena Universitas Warmadewa itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin berkarir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang pastinya potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang ya di pikiran Anda mungkin bercocok tanam saja di sawah seperti itu ya, tidak Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi dan juga menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Dan untuk program studinya sendiri ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul. Di antaranya ada program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi dan pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap untuk bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan untuk program studi selanjutnya itu ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antaranya ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada nutrisi dan juga teknologi pangan, dan juga teknologi pengelolaan hasil ternak dan manajemen dan agrobisnis juga. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri dan juga kewirausahaan serta sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga itu ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang memang berfokus ya pada penanganan pasca panen, pengawetan dan juga pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir Alkogers, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, dan satu lagi memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah Alkogers, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah lengkap ya saya jelaskan masing-masing keempat program studinya. Jadi mungkin ada yang bertanya ya, kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi boleh ya Anda melihat ke staf pengajarnya yang memang terdiri dari dosen tetap dibantu staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi sebagai profesor, doktor dan juga sudah magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya. Jadi kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga free wifi dengan akses internet yang super percepat ya. Sepertinya tidak perlu berpikir lama juga ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lanjutnya lagi, Anda bisa langsung diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338 665310, dan satu lagi di kontak person di Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 5765 47.

0: Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

Anda mempersiapkan pekerjaan dengan semangat dan juga produktif, apalagi di hari kejepit seperti saat ini. Jadi yang diperlukan memang adalah persiapan, ya. Persiapan apa nih, Kori Purnama? Ya memang persiapan, yaitu yang harus dilakukan bukan hanya apa-apa saja berkas yang harus Anda kerjakan ataupun bawa di tempat kerja, melainkan persiapan fisik dan juga persiapan mental untuk bekerja, ya. Jadi sebelum menghadapi hari-hari, pastikan Anda dalam kondisi fisik yang prima. Itu bisa Anda lakukan dengan olahraga yang rutin dan juga menjaga pola makan sehat. Itu juga bisa membantu meningkatkan energi dan juga konsentrasi. Dan untuk olahraganya sendiri itu tidak perlu yang berat-berat dulu, ya, apalagi yang lama-lama. Yang simpel-simpel aja, LKGers, ya, seperti berjalan kaki, yoga, ataupun olahraga ringan lainnya. Ini juga bisa menjadi pilihan yang baik dan juga fleksibel untuk Anda. Dan persiapan mental ini juga sama pentingnya dengan persiapan fisik. Ingatkan diri sendiri bahwa hari kejepit ini adalah kesempatan untuk Anda menunjukkan dedikasi dan juga profesionalisme Anda di tempat kerja. Dan pastikan LKGers Anda tetap positif dan juga fokus kepada tujuan Anda sendiri, karena pikiran itu dapat mempengaruhi bagaimana cara Anda bertindak untuk saat itu, ya. Karena itu berpikirlah positif, arahkan pikiran Anda pada target yang Anda ingin capai. Mungkin bisa dilakukan dengan Anda memejamkan mata sebentar, ya, jangan lama-lama, ya. Dan bayangkan, ya, LKGers, bayangkan suatu hari Anda akan mendapatkan hasil yang ingin Anda cita-citakan seperti itu, ya. Ini juga bisa membangkitkan semangat Anda di hari kerja, dan jadikan impian Anda menjadi sebuah motivasi dalam bekerja. Jadi dengan pikiran yang positif, bekerja pun akan terasa lebih fokus dan juga pastinya ringan.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,4 Radio Bali. Setelah Anda mempersiapkan semuanya ya, entah itu mempersiapkan berkas pekerjaan Anda ataupun mempersiapkan fisik dan juga mental yang paling penting, hal yang berikutnya bisa Anda lakukan yaitu merencanakan kegiatan Anda dengan baik. Jadi dalam bekerja itu juga ada yang namanya perencanaan ya, agar nanti Anda juga bisa membagi pekerjaan dan juga berfokus pada pekerjaan mana yang harus Anda kerjakan. Dengan cara bisa membuat yang namanya to-do list yang realistis saja ya. Jadi ya memang langkah pertama untuk tetap produktif ini adalah merencanakan kegiatan yang akan Anda lakukan dalam satu hari ini. Dengan membuat daftar tugas yang realistis dan juga dapat dicapai dalam waktu yang tersedia. Dan fokus juga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang benar-benar penting di tempat kerja ya. Dan selanjutnya ada juga bisa memprioritaskan tugas-tugas penting yang memang harus diselesaikan hari ini. Mulai dengan tugas yang paling sulit ataupun membutuhkan konsentrasi yang tinggi saat energi Anda masih penuh di pagi hari. Jadi dengan memprioritaskan tugas, Anda juga bisa lebih mudah untuk mengelola waktu dan juga tetap produktif sepanjang hari. Jadi yang perlu Anda ingat juga, Anda juga bukan hanya bekerja secara full time ya, istirahat juga penting Elkogers. Jadi setelah itu Anda juga boleh istirahat untuk tetap menjaga produktivitas Anda tetap optimal ya. Jadwalkan waktu istirahat di antara pekerjaan Anda agar tidak kelelahan, bahkan nanti hingga sakit untuk menyelesaikan pekerjaan Anda ya. Jadi dengan beristirahat yang pastinya cukup, Anda juga bisa menjaga energi dan juga konsentrasi tetap fokus dan juga tetap terjaga.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Di Bali, tanggal merah ataupun hari libur ini merupakan momen yang menyenangkan ya, dan juga paling ditunggu-tunggu oleh ya bisa dibilang hampir semua orang dalam bekerja ya. Tapi bila libur Anda jatuh di hari yang tanggung atau istilahnya itu di hari kejepit ya, seperti saat ini modelnya ya, kemarin itu hari Minggu, besok mungkin sebagian besar ada yang libur kerja ya. Jadi di hari Senin ini memang membuat sebagian orang itu agak sedikit kesal, malas, apalah, dan juga ingin mengambil cuti dadakan seperti itu ya. Jadi hal ini biasanya membuat motivasi bekerja Anda juga jadi menurun ya, karena sudah pengen cepat-cepat libur ya, pengen cepat-cepat mengerjakan pekerjaan rumah atau ingin cepat-cepat pulang kampung, bahkan memikirkan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memang belum terselesaikan di luar daripada pekerjaan Anda di kantor ya. Dan ada pun juga mungkin akan berpikir untuk mengambil cuti, ataukah kadang ada nih ya yang pura-pura untuk tidak enak badan sehingga dia itu libur di hari kejepit ini ya. Tapi jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, ataupun jangan sampai Anda bermalas-malasan ya, karena semangat itu akan ada, akan muncul di diri Anda sendiri. Kagers, Anda sendiri yang menciptakan. Dan bagaimana caranya, masih bersama Kori Purnama ya. Jadi seputar tips tetap semangat dan juga produktif di hari kejepit di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, di edisi hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan saya juga masih akan membagikan informasi tersebut ya, dan masih ada juga info, masih ada juga lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke, Gers, nanti gitu. Jangan kemana-mana ya, tetap ATNC di 96,9 FM Oke Gers Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 96.9. It's a good morning.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM OKG Radio Bali. Lingkungan memang sangat berpengaruh juga ya terhadap semangat dan juga produktivitas Anda dalam bekerja, terutama bekerja di hari kejepit seperti saat ini contohnya ya. Jadi untuk hal yang bisa Anda lakukan selanjutnya yaitu bisa menciptakan lingkungan kerja yang pastinya kondusif. Jadi boleh Anda coba OKGers untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga bebas gangguan dari apapun ya. Dan pastikan ruangan kerja Anda rapi dan juga teratur, karena lingkungan kerja yang bersih dan juga tertata ini pastinya akan meningkatkan mood, meningkatkan fokus dan juga pastinya produktivitas Anda dalam bekerja. Dan bukan hanya itu saja OKGers, Anda juga bisa meminimalisir gangguan dari gadget ataupun media sosial saat Anda bekerja. Dengan cara apa nih ya? Dengan cara mungkin dengan mematikan notifikasi yang tidak begitu penting dan juga jauhkan gadget yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Jadi media sosial ini bisa menjadi godaan besar di hari kejepit saat ini ya. Jadi Anda juga bisa mungkin scroll sosial media ya dari awal kerja sampai jam istirahat seperti itu ya. Jadi ya batasi penggunaan gadget hanya untuk hal-hal yang memang benar-benar Anda perlukan saja. Dan yang terakhir, dengan mengamankan lingkungan, Anda juga bisa menggunakan musik ataupun suara alam untuk meningkatkan konsentrasi Anda dalam bekerja. Jadi jika Anda sudah mendengarkan musik atau memilih lagu yang enak didengar, ya ini juga bisa membantu untuk meningkatkan konsentrasi Anda dalam bekerja. Seperti musik klasik ataupun ya kadang suara alam ya seperti suara kicauan burung seperti itu ya. Ini bisa menjadi pilihan yang baik dan juga membantu Anda tetap fokus dan juga produktif dalam bekerja.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Terkadang ada satu momen ya yang biasanya Anda merasa harus melakukan semua tugasnya sendirian ya. Padahal delegasi tugas ini bisa sangat membantu untuk mengurangi beban kerja Anda dan juga meningkatkan efisiensi pastinya. Dan tentukan mana tugas-tugas yang bisa didelegasikan kepada orang lain dan juga berfokuslah pada tugas-tugas yang lebih strategis untuk Anda kerjakan. Jadi dalam mendelegasikan tugas, pilihlah orang yang memang kompeten dan juga dapat dipercaya untuk membantu pekerjaan Anda. Dan pastikan juga teman-teman Anda atau rekan kerja Anda juga sudah memahami tugas yang diberikan dan juga pastinya sudah mampu untuk menyelesaikannya dengan baik.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Oke Ger Radio Bali. Hari kejepit itu bisa menjadi kesempatan bagus untuk Anda belajar hal baru setelah pekerjaan Anda di hari itu sudah selesai. Anda juga bisa mengikuti yang namanya kursus online, membaca buku, ataupun belajar skill baru yang bisa untuk menunjang karir dan juga sekaligus menunjang hobi Anda sendiri. Dan selain belajar hal baru, memanfaatkan waktu luang untuk mengejar hobi ataupun minat Anda itu juga sangat bermanfaat ya, dan juga saling bermanfaat untuk Anda dan juga kehidupan Anda. Dan kegiatan yang menyenangkan ini juga bisa membantu untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi Anda, ataupun istilahnya itu pada dunia kerja work-life balance ya. Jadi keseimbangan antara dunia kerja dan juga kehidupan pribadi. Dan jangan lupa juga untuk menjaga yang namanya kesehatan fisik dan juga pastinya kesehatan mental Anda dengan cara yaitu berolahraga, makan sehat, dan juga cukup istirahat. Ini adalah kunci ya untuk tetap produktif dan juga tetap bersemangat dalam menjalani pekerjaan Anda.

0: Telkogan Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96,9 FM Oke Geger Radio Bali. Seringkali saat bekerja terus menerus, Anda juga akan merasa kelahan pastinya ya. Apalagi ketika

Syukur atas pekerjaan yang sudah Anda geluti saat ini. Tetap jaga kesehatan juga dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan juga pastinya istirahat yang cukup. Jadi tubuh yang sehat pastinya juga akan membuat Anda jauh lebih produktif dalam bekerja.

ke Gear Radio Bali. Hari kejepit bukan alasan untuk bermalas-malasan dan juga bahkan mengabaikan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Jadi dengan beberapa strategi yang tepat, Anda juga bisa tetap produktif dan juga menjalani hari kejepit ini dengan penuh semangat meski tidak libur sekalipun ya. Ingatlah untuk merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Apalagi kalau misalkan tugas Anda sudah banyak, boleh Anda delegasikan tugas dan juga memanfaatkan waktu luang dengan lebih efektif lagi. Semangat terus ya Elka Girls. Jadi jadikan hari kejepit sebagai kesempatan untuk tetap produktif dan juga termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan Anda. Ingat ya, produktivitas bukan hanya tentang bekerja keras saja, tetapi juga tentang bekerja cerdas. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Elka Girls Radio Bali, sudah tuntas kebersamaan kita di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2026. Nah, terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam ke belakang tadi ya. Semoga informasi ini bisa menambah semangat Anda juga dalam bekerja ya. Dan akhir kata, Kori Pernama pamit, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekat darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. All day, 96.9, all night, 96.9, the best music. 96.9, El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mendengarkan Radio Bali.
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
3: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
3: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
4: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Heh, Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Eh, hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Eh, bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
3: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 LKGR Radio Valley. Selamat siang LKGers, ada Ayu Indra di sini akan menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.

96.9 LKG Radio Valley. Selamat siang LKGers. Siang hari ini ada Ayu Indra di sini akan menemani ruang dengar Anda. Tentunya di ajang High Noon edisi hari ini itu tanggal 15 Juni 2026. Tentunya siang hari ini kita disambut dengan cuaca yang cerah sekali nih LKGers. Dan tidak terasa juga nih hari raya Galungan itu tinggal H-2 saja. Jadi saya mau bertanya nih, sejauh mana persiapan Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk di Hari Raya Galungan nanti nih LKGers. Pastinya di siang hari ini ada dari Anda yang mungkin sedang buat penjor sama keluarga, buat banten, menjejahitan, ataupun ada dari Anda juga yang sedang di H-2 ini harus tetap bekerja supaya pada saat hari raya nanti itu Anda bisa dapat libur. Siapa yang seperti itu nih LKGers? Gak apa-apa ya, walaupun begitu tetap harus semangat. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di jalan untuk pulang kampung, jalan-jalan sama keluarga, pasangan, ataupun teman, tetap hati-hati di jalan, LKGers. Jangan ngebut ya. Dan tentunya hari ini ada Ayu Indra yang akan menemani ruang dengan Anda selama 2 jam ke depan, LKGers, yaitu dari jam 12 siang sampai nanti di jam 2 siang waktu LKGers Radio Bali. Tentunya pastinya akan ditemani dengan musik asik mancanegara koleksi dari LKGers Radio Bali. Jadi jangan kemana-mana, LKGers.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96.9 LKG Radio Valley. Ini dia satu single lagu milik Justin Bieber dengan judul Beauty and the Beat. Sudah saya putarkan terkhusus untuk Anda di siang hari ini LKG, supaya makin semangat gitu ya. Tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan apapun itu kegiatan Anda di siang hari ini, supaya tetap semangat LKG, tentunya sambil ditemani dengan musik-musik asik mancanegara koleksi dari LKG Radio Valley. Dan tidak hanya itu nih Alkoger, saya juga mau membagikan informasi penting untuk kita semua. Dimana kalau biasanya kita melihat sampah plastik itu sebagai masalah lingkungan yang sulit diatasi, ternyata inovasi menarik dari Bali ini sudah dibuktikan Alkoger. Dimana sampah itu juga mempunyai nilai dan tentunya manfaat yang sangat besar. Bahkan limbah plastik yang sering kita temukan sehari-hari kini bisa diolah menjadi bahan bakar atau BBM. Menarik sekali Alkogers, di mana menariknya lagi biaya produksinya itu disebut hanya sekitar 7.000 per liternya. Di mana inovasi ini itu bisa memanfaatkan teknologi yang namanya itu teknologi pirolisis Alkogers, yaitu proses pemanasan sampah plastik pada suhu tinggi hingga berubah menjadi gas. Lalu setelah berubah menjadi gas itu dikondensasikan kembali untuk menjadi cairan berupa bahan bakar. Dan tentunya dari proses tersebut, sampah plastik itu dapat menghasilkan beberapa jenis BBM, contohnya itu seperti solar, seperti bensin, hingga minyak tanah, Kogers. Tentunya di Bali sendiri, itu gerakan pengolahan sampah plastik bisa menjadi BBM itu sudah dilakukan oleh sejumlah komoditas dan pegiat dari lingkungan. Selain itu, selain membantu untuk mengurangi timbunan dari sampah plastik yang menjadi persoalan serius, inovasi ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan tentunya dengan biaya produksi yang relatif rendah, teknologi ini bisa menjadi salah satu alternatif yang menarik untuk pengolahan sampah sekaligus pemanfaatan energi Alkogers. Tentunya teknologi ini tuh masih membutuhkan pengembangan yang lebih lanjut dan pengawasan yang tepat tentunya agar aman bagi lingkungan Alkogers. Nah, siapa sangka ya ternyata dari sampah plastik yang kita anggap sepele itu ternyata bisa melahirkan solusi kreatif yang bisa membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menghasilkan energi alternatif Alkogers. Tentunya semoga saya doakan inovasi-inovasi seperti ini itu bisa semakin berkembang dan tentunya juga menginspirasi kita untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik ya Alkogers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR, saya mau bertanya nih LKGR, bagaimana sih keadaan uang bulanan Anda di tentunya di bulan Juni ini? Apakah masih aman gitu ya? Tentu pasti masih aman karena ini baru pertengahan bulan, belum akhir bulan. Jadi untuk Anda yang saat ini ingin menghemat uang belanjaannya hingga bertahan sampai di akhir bulan nanti, tentu saya juga punya informasi menarik nih LKGR. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah dari Klendis Grosir. Di mana pastinya Klendis ini selalu menyediakan promo di setiap bulannya. Apa aja sih promonya? Sini saya bacain ya, Kogers. Tentunya ada banyak sekali. Salah satunya itu ada Little Joy Salmon Omega 3 yang ukuran 22 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar 12.000 Elkogers. Wah, lumayan sekali ya. Dan selain itu juga di sini ada Hanazui Power Bright Extra Serum yang ukuran 20 mili itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan selain itu di sini juga sudah ada Yona Day Pets yang ukuran 10 bag itu mendapatkan potongan harga sebesar 9.200 Elkogers. Dan bukan hanya itu, ada juga Jordan Kids untuk odol yang step ukuran 275 gram itu hanya mendapatkan harga sebesar 28.800 Elkogers. Dan bukan hanya itu, ada juga SGM Ekspor yang 3 plus ukuran 1.6 kg vanila madu itu mendapatkan potongan harga sebesar 4.200. Wah, lumayan sekali ya. Dan masih dalam kategori anak-anak nih, ada juga bebelak 3 madu yang fun ukuran 600 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar 3.500 Elkogers. Tentunya dengan berbagai promo Klendis lainnya yang bisa Anda dapatkan. Jadi untuk Anda yang saat ini masih bingung, langsung aja Elkogers belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKG Radio Bali. Buah dan sayur selama ini pastinya kita kenal sebagai makanan yang sehat, yang kaya vitamin dan tentunya juga kaya serat, LKGers. Tapi sebuah hasil riset terbaru justru menemukan fakta yang cukup mengejutkan, di mana beberapa jenis buah dan sayuran yang sering kita konsumsi itu ternyata mengandung mikroplastik dalam jumlah yang cukup tinggi. Wah, serem sekali ya, LKGers. Lalu buah dan sayur apa saja sih yang termasuk ke dalam daftar mikroplastik tertinggi? Kita bahas sama-sama nih, LKGers. Tapi kita cari tahu dulu nih, mikroplastik itu apa sih sebenarnya? Jadi, mikroplastik itu adalah partikel plastik yang sangat-sangat berukuran kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, LKGers. Di mana partikel ini itu dapat masuk ke tanaman melalui tanah, melalui air, maupun juga melalui lingkungan yang terkontaminasi oleh plastik. Jadi, saat tanaman itu tumbuh, partikel-partikel tersebut bisa terserap hingga ke jaringan buah dan sayuran, LKGers. Dan tentunya dalam sejumlah penelitian, apel ini menjadi salah satu buah dengan kandungan mikroplastik tertinggi, LKGers. Padahal penelitian ini juga menemukan rata-rata itu sekitar 195.000 partikel mikroplastik per gram pada buah apel. Dan selain buah apel, pear juga termasuk, LKGers. Katanya tingkat kontaminasi yang tinggi itu dengan rata-rata sekitar 189.000 partikel per gramnya. Sementara pada kelompok sayuran yang termasuk itu ada sayuran wortel dan juga brokoli, LKGers, yang termasuk paling banyak ditemukan mengandung mikroplastik dengan jumlah lebih dari 100.000 partikel per gramnya. Karena para peneliti juga menemukan bahwa partikel dari mikroplastik terkecil itu ternyata banyak sekali ditemukan di sayuran wortel. Jadi sedangkan potongan plastik berukuran kecil itu lebih banyak ditemukan pada sayuran selada, LKGers. Wah, lumayan menarik tapi juga menakutkan, LKGers. Tapi meskipun begitu, tidak, janganlah Anda langsung takut untuk mengonsumsi buah dan sayur, karena para peneliti dan juga para ahli tetap menyarankan untuk memperbanyak konsumsi buah dan sayur karena manfaatnya dan juga gizinya jauh lebih besar. Jadi yang terpenting, LKGers, biasakan dulu untuk Anda mencuci bahan makanan dengan bersih sebelum dikonsumsi ataupun diolah untuk membantu mengurangi paparan kontaminasi dari permukaan buah atau sayur yang ingin Anda konsumsi, LKGers.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR bulan Juni itu adalah bulan untuk anak-anak SMA, terkhususnya untuk anak-anak kelas 12. Kenapa dibilang seperti itu? Karena pasti kelas 12 saat ini sedang memikirkan harus mencari kampus mana sih yang punya kualitas yang bagus, kualitas yang lengkap, fasilitas yang lengkap juga, dan tentunya juga staf pengajar yang hebat-hebat sekali. Kalau Anda masih bingung, sini saya rekomendasikan aja nih LKGers untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa begitu? Karena di UNWAR itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, LKGers. Di mana UNWAR ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang sangat-sangat tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, LKGers. Yang pertama ini ada agroteknologi, di mana agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Selain itu, ada juga peternakan. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, LKGers. Antara lain, ini ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini berfokus pada pengarangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional, LKGers. Dan yang terakhir ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, kenapa sih harus pilih di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di UNWAR? Karena yang pasti karena staf pengajar LKGR sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitas kampusnya sudah pasti bersih, kelasnya ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, LKGers. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik nih aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwaya Sudiarta MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

96.9 Uncle Gear Radio Valley. Ini dia satu single lagu milik Liodra dengan judul Tak Dianggap, sudah membawa kita ke sesi kedua kita pada siang hari ini, Uncle Gears. Tapi jangan khawatir ya, karena saya masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani Anda nih. Jadi tenang aja, karena setelah ini juga masih akan ada info-info menarik dan juga tips and trick yang akan saya bagikan untuk Anda. Tapi bukan hanya tips and trick saja, tapi juga ada lagu-lagu mancanegara koleksi dari Elkogea Radio Bali. Jadi tetap atensi ya di 96,9 FM Elkogea Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 LKGR Radio Bali. Siang-siang begini pasti enaknya itu bersantai, ataupun untuk Anda yang saat ini sedang Metaning Banten, enaknya itu ditemani dengan secangkir teh hangat atau es teh nani LKGR. Tapi saya mau tanya nih, kira-kira setelah menikmati secangkir teh hangat, apa yang biasanya Anda lakukan dengan kantong teh bekas? Dibuang atau disimpan ya Alkogers? Nah pastinya kebanyakan orang itu menjawab langsung membuangnya aja nih ke tempat sampah, juga enggak berguna gitu ya. Ternyata salah Alkogers. Padahal benda sekecil ini itu ternyata punya banyak sekali manfaat untuk kebutuhan rumah tangga, kebun hingga perawatan diri. Jadi di mana ternyata kantong teh bekas itu masih mengandung ya namanya kandungan tanin dan berbagai senyawa alami yang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat loh Kogers. Salah satunya itu kegunaannya adalah untuk membantu menyerap bau tak sedap di dalam kulkas. Caranya cukup mudah, cukup Anda keringkan kantong teh bekas tersebut lalu letakkan di sudut kulkas. Dijamin daun teh yang Anda gunakan itu akan membantu menyerap aroma yang tidak sedap sehingga kulkas Anda akan terasa lebih segar. Selain itu, kantong teh bekas juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Karena kandungan nutrisinya masih tersisa, itu dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan mendukung pertumbuhan dari tanaman Anda. Dan bukan hanya untuk tanaman saja, Nokegers. Menariknya, kantong teh bekas itu yang sudah diinginkan juga sering digunakan untuk membantu mengurangi mata sebam setelah kurang tidur. Siapa nih dari Anda yang punya kantong mata ataupun mata panda gitu? Mungkin Anda bisa mencoba tips yang satu ini ya, karena sensasi dingin dan kandungan antioksidan pada teh itu dapat memberikan efek menenangkan di area sekitar mata. Jadi mulai sekarang sebelum membuang kantong teh bekas, mungkin ada baiknya kita pikirkan dulu manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan ini, Alkogers.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Di era digital seperti sekarang, internet itu bukan hanya tempat untuk scrolling media sosial atau nonton video hiburan saja, LKGers. Tetapi banyak orang yang memanfaatkan internet itu sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Nah, kalau Anda pernah penasaran bagaimana sih kira-kira cara orang tersebut bisa menghasilkan pendapatan hanya dari dunia media sosial saja. Nah, kali ini saya akan berbagi nih cara yang cukup populer dan juga terbukti banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, cara pertama itu adalah dengan menjadi seorang freelancer, LKGers. Kalau Anda punya kemampuan untuk menulis, punya desain grafis, editing video, penerjemah, atau bahkan administrasi, keterampilan tersebut bisa ditawarkan melalui berbagai platform freelance. Dan tentunya ini akan dibayar sesuai proyek yang Anda kerjakan. Menarik sekali ya, LKGers, di mana Anda bekerja, Anda punya hobi tetapi juga akan menghasilkan uang ataupun penghasilan. Selain dari menjadi seorang freelancer, Anda juga bisa mencoba yang namanya affiliate marketing. Di mana sistemnya ini cukup sederhana ya, LKGers, Anda hanya perlu untuk mempromosikan produk ataupun jasa itu melalui link khusus dan akan mendapatkan komisi jika ada orang yang membeli melalui link tersebut. Pasti sudah tidak asing atau tidak jarang Anda mendengar kata affiliate marketing ini, LKGers, karena ini sudah banyak sekali beredar di platform itu, misalnya di TikTok yang hanya kita menaruh link belanja, itu kira-kira ada orang yang mengklik link tersebut atau belanja di link tersebut, langsung masuk penghasilannya di kita. Wah, itu cukup simple tapi juga membuat waktu luang yang bermanfaat gitu, LKGers, karena itu berpenghasilan ya. Dan selain dari affiliate marketing, Anda juga perlu menjalankan yang namanya itu bisnis dropshipping, di mana Anda menjual produk itu tanpa perlu menyimpan stok barang sendiri. Jadi saat Anda ada pesanan, supplier itu akan mengurus pengirimannya kepada pelanggan. Dan selain itu ada juga peluang untuk menjadi tutor online. Kalau Anda punya banyak waktu luang di rumah, mungkin Anda coba untuk membuka tutor online, LKGers. Jadi dengan Anda membuka jasa konsultasi atau membangun blog dan website yang menghasilkan pendapatan dari iklan. Yang terpenting adalah memilih bidang yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda, LKGers, selalu menjalankannya, jangan lupa juga dengan secara konsisten supaya hasilnya juga akan kita dapatkan. Jadi dari beberapa cara tadi, kira-kira mana sih yang paling menarik untuk Anda coba nih, LKGers?

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Kalau mendengar kata cengkeh, mungkin yang langsung terbayang itu adalah bumbu dapur atau rempah khas Indonesia yang aromanya begitu kuat gitu ya. Tapi tahukah Anda LKGers, tanaman cengkeh itu ternyata tidak hanya bermanfaat untuk masakan saja, tetapi juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan, bahkan untuk kecantikan. Karena cengkeh itu mengandung kandungan antioksidan, antibakteri, dan senyawa alami seperti eugenol yang membuat cengkeh itu menjadi salah satu

Ini juga dikenal dapat membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit alkogers, sehingga sering sekali dimanfaatkan dalam perawatan kecantikan yang alami. Nah, selain untuk kecantikan, cengkeh ini juga kaya sekali akan antioksidan yang membantu melindungi tubuh kita dari radikal bebas, di mana kandungan ini itu berperan dalam menjaga kesehatan, serta secara keseluruhan itu dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Dan tidak hanya itu, bahkan ada beberapa penelitian yang juga menunjukkan bahwa cengkeh ini berpotensi membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, serta mendukung kesehatan hati, serta membantu mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Nah, kegiatan ternyata tanaman cengkeh itu menyimpan banyak sekali ya manfaatnya, mungkin selama ini jarang sekali kita sadari. Selain membuat masakan semakin harum, lezat, dan wangi, cengkeh itu juga bisa membantu

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
4: Meh, je asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
3: Enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
4: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
3: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
4: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
3: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
4: Ada di Omang nih.
3: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
4: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
3: Mau beli uyah Bali.
5: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Alkogea Radio Bali. Satu single lagu milik Bernadia dengan judul Rabun Jauh sudah saya putarkan terkhusus untuk Anda di siang hari ini, Alkogers. Tapi saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan selama 2 jam, yaitu dari jam 12 sampai di jam 2 siang waktu Alkogea Radio Bali. Dan tentunya di sini banyak sekali Alkogers yang sudah menyapa dan tentunya mau request lagu, ada Dandi dan juga Yandarte. Tapi sebelum itu saya ingatkan Alkogers, untuk Anda yang mau request lagu itu bisa di jam 4 sore ya, tentunya di ajang Sunset Program. Jadi ditunggu aja Alkogers. Dan kalau begitu langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong. 96.9

96.9 Altoge Radio Bali. Selamat sore Altogers. Bagaimana kabar Anda di sore hari yang cerah ini? Semoga hatinya cerah juga ya. Apalagi kalau tim jagoannya di Piala Dunia menang. Tapi kalau seri gimana? Ya gak apa-apa, kita cerahkan saja sama-sama di Sunset Program bersama Bagas Krisna di edisi hari ini, hari Senin sekarang ya, tanggal 15 Juni 2026. Pasti banyak yang matanya ngantuk nih, apalagi yang begadang nonton Piala Dunia. Bagas juga sama Altogers. Dan buat Anda yang masih harus sibuk bekerja, boleh gabungan ya, saling menyemangati biar gak ngantuk Altogers di sore hari ini. Boleh gabungan, request aku kirim salam dengan cara chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram di @altogfm, atau lewat Facebook, tinggal lewat Facebook Messenger ya, di Elang Kosa Gagana. Yang mau streaming siaran secara online juga bisa, buka aja website Elkoga di www.elkogaradiobali.com dan klik tombol live streamingnya untuk dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 6 nanti.

0: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
6: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
7: bulan Juni 2026.
5: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
8: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
9: Yeah! You are listening!

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Kotak Beraksi. Ini kalau gak salah dinyanyiin juga ya, sama penyanyinya pastinya Tantri, masih vokalisnya bener ya. Ini di acara pembukaan Pesta Bola Piala Dunia. Ini Bagas Begadang El Kogers. Hari apa itu ya? Hari Sabtu kalau gak salah. Atau Jumat ya? Lupa Bagas nih. Ini pastinya pembukaannya cukup seru dan ramai, meriah sekali El Kogers. Bahkan yang nonton langsung itu luar biasa banyak juga. Nah, sebelum Bagas membahas lebih dalam soal Pesta Bola Piala Dunia, Bagas mau sapa-sapa dulu yang gabungan di WhatsApp-nya El Koga. Ada Dandi, rajin banget nih dari jam berapa nih? Jam 1 siang. Dari jam 1 dari request lagu El Kogers. Katanya selamat sore buat El Koga Radio Bali, aku Dandi Batu Agung. Request lagunya Republik Aku Takut di play jam 4 sore ya. Oke, luar biasa. Dari jam 1 requestnya untuk jam 4. Tapi sekarang udah 4:30, gimana nih Andi? Tapi kan lagunya gak ada di El Koga, diganti sama lagunya Afgan, judulnya Terima Kasih Cinta. Udah Bagas siapin, tunggu aja. Salam katanya buat pacarnya Dandi, buat Komang Swastini. Pergi kemana sih Komang? Jangan tinggalin aku. Waduh, mesra banget. Salam buat penyiarnya, salam kangen, selamat manis Galungan dan Kuningan buat yang baca. Oke, terima kasih kembali. Kok manis Galungan dan Kuningan ya? Sekarang baru hamin satu penampahan. Semoga lancar ya Pak El Kogers yang lagi nyiapin Galungan Kuningan, yang lagi metanding, yang lagi buat penjor, yang lagi sibuk mau ngelawar, mau nampah besok, semoga dilancarkan. Masih di WhatsApp El Koga, Bagas juga mau sapa Made Hendra Saputra, hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present bosku, request aku Free Lovin, judulnya I Will Be. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih banyak Made Hendra Saputra yang santai selalu. Semoga bisa menikmati sore harinya dengan santai. Walaupun banyak kerjaan nampaknya nih El Kogers, menjelang hari raya pastinya banyak yang sibuk beli perlengkapan banten, beli apa mungkin ya, perlengkapan penjor juga ya. Pokoknya semua semoga harus dilancarkan dan kita jangan sampai sakit El Kogers. Jaga kesehatan ya menjelang hari raya. Kemudian terakhir Bagas juga mau sapa Yandarte. Selamat sore, ini siang lagi requestnya. Siang El Koga, Yandarte dari Keramas hadir. Request lagunya Michael dan Surok, judulnya Out of the Blue. Suksema. Oke, biar lama-lama langsung Bagas puterin ya. Out of the Blue spesial buat Yandarte.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Jika Anda benar-benar mencintai seseorang, maka kita harus menunjukkan versi terbaik diri kita agar bisa layak di sampingnya. Apalagi buat LKGers yang memiliki pasangan dengan pendidikan lebih tinggi. Karena konon katanya cinta itu adalah baik hadarnya jika kita bisa memiliki kesetaraan alias seimbang dengan pasangan LKGers, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi buat LKGers mungkin yang jatuh cinta sama orang status pendidikannya lebih tinggi, mungkin udah sarjana atau S2, maka jangan khawatir untuk menyamakan diri Anda. Nah, dan buat LKGers yang lagi bingung mikirin kuliah di mana agar setara dengan pasangannya, Bagas rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih, yang terakreditasi unggul alias A, yang bisa Anda pilih di FPST. Salah satunya adalah program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke dalam setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Wah, banyak banget kan pilihan program studinya, LKGers. Dan buat Anda yang masih bingung, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya nih, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasinya, mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya, LKGers. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah mikir lama, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat alamat websitenya. Bisa klik di sipermaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, asik banget remixnya ya. Green Day featuring Oasis, Boulevard of Broken Dreams. Pakai puterin spesial buat temannya Bagas, buat Denny yang lagi sibuk ngelawar katanya. Wih, bagi dikit Denny, boleh kirim ya ke studi Elkoga. Wih, mantep nih. Semangat buat semuanya yang lagi persiapan penampahan besok, semoga dilancarkan. Kemudian Bagas mau sapa-sapa yang gabungan via DM Instagram. Ada The Naps Radio, ini request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Tolong di play ya kak, thank you. Katanya ditunggu ya kak Bagas. Terima kasih, thank you udah di play tadi kak. Oke, sama-sama. Semoga menghibur ya di sore hari ini. Kemudian Bagas juga mau sapa ada Angkasa. Selamat sore Bagas Krisna, Samarapura hadir. Play J-Rox yang judulnya Ceria. Salam buat Elkogar saja, buat semuanya Matt sore aja. Buat Bagas, thanks and Matt tugas. Oke, okay, you're welcome and Matt santai-santai. Gak tahu santai apa sibuk nih Angkasa. Semoga dilancarkan ya, Nick Merta Santika alias Angkasa. Kemudian Bagas mau sapa pendengar setia Elkogar Radio Bali ya di Seputra, dari Seputra Nabian Semal. Lagi bikin openingnya Sunset Program di Instagramnya Bagas, sudah di-tag tadi. Terima kasih udah saya repost. Sebelum jam 6 sore, katanya mau bikin rekaman closingnya juga. Mantap jaya. Request lagu Peter Pan, judulnya Hayalan Tingkat Tinggi. Setinggi apa hayalan Anda, Elkogers? Sudah bisa membayangkan tim jagoannya juara Piala Dunia? Mungkin ada fansnya Inggris, Belanda, atau Italia, tapi Italia nggak lolos ya. Semangat buat fansnya Italia. Salam katanya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali buat Adi Suputra. Dan seperti biasa ada neneknya juga hadir, neneknya Manlatri, neneknya Adi Suputra dari Abian Semal, mau request lagunya Krisdayanti, judulnya Mencintaimu. Salamnya buat Elkogers, buat Pak Bagas, terima kasih. Ada slogannya seperti biasa dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Mantap sekali Elkogers. Nah, siapa seputarnya lagunya Krisdayanti ya, buat neneknya Manlatri, judulnya Mencintaimu.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lagu dari J-Rock, ceria. Mau kita ke jam 5 lebih 7 menit waktu di Alkoge Radio Bali. Dan Anda masih temani sama Bagas Krisna di Sunset Program edisi hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Hamin satu penampahan galungan Alkogers. Gimana? Apakah sudah ceria untuk mempersiapkan diri penampahan, atau mungkin ada yang pulang kampung bertemu lagi dengan keluarga besarnya? Siapa lagi kalau bukan saya sendiri, Alkogers. Besok Bagas akan pulang kampung ke Singaraja yang jauh di sana dengan harga Pertamax yang naik. Waduh, pastinya yang mudik yang jauh-jauh perginya harus sedikit muter otak ya buat ngatur keuangannya. Semoga dilancarkan Alkogers. Buat Anda yang saat ini mungkin udah dalam perjalanan mau pulang kampung, atau mungkin lagi terjebak kemacetan, pulang kerja, lagi rebutan ya beli buah, atau mungkin lagi beli perlengkapan penjor, perlengkapan banten, wah Bagas sarankan untuk sabar saja, karena memang sibuknya memang sangat luar biasa ya mendekati galungan. Dan buat yang mau gabungan, kirim salam request lagu, ngucapin salam-salam buat semuanya yang lagi sibuk persiapan hari raya, atau enggak mau nyindir temannya yang tim jagoannya kalah di Piala Dunia, boleh gabungan sama Bagas nih, dengan cara chat via WhatsApp di 081236155969. Yang enggak punya kuota boleh pinjam HP temannya, atau mungkin lewat sosial media Alkoge juga bisa gabungan request lagu via DM Instagram di @alkogefm atau lewat Facebook Messenger di Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 6 nanti.

0: Yoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKOGE Radio Bali, Arena Grande, we can be friends. Kita gak bisa jadi teman aja LKOGERS, harus jadi sahabat. Lagu ini bakal seputerin spesial buat Winda yang gabungan dari seputaran depannya mana nih dia nyebut ya, depan sebuah supermarket. Oke, mungkin mau persiapan belanja hari raya. Semoga lancar ya Winda. Kemudian masih di Instagram LKOGE, Bagas mau sapa Deita. Sorry LKOGE, Deita di Denpasar. Katanya, kak, kalau aku gak ngantuk nonton bola, tapi ngantuk jarit persiapan galungan. Wih, luar biasa ya, Deta lagi metanding untuk persiapan hari raya. Pasti banyak sekali nyiapin banten, untuk kayangan tiga, di pura desa, pura dalem, pura puseh, kemudian gimana lagi di merajan. Semangat ya buat semuanya yang lagi metanding. Request aku nyetip X judulnya Salam Rindu, udah Bagas puterin tadi. Katanya biar semangat semuanya jalanin aktivitas. Makasih ya, dan selamat. Salam-salam, oke, lam-salam buat semua aja. Oke, udah Bagas sampaikan Deta ya. Kemudian ada siapa lagi nih di WhatsApp, ada baru gabungan. Oh, Madendra Saputra ngirimin stikernya Kupang 5. Suk semua katanya udah diputar lagunya. Oke, terima kasih kembali. Kemudian Bagas mau muterin juga lagunya Peter Pan, Hayalan Tingkat Tinggi ini belum Bagas puterin ya. Udah dari tadi di request sama Adi Suputra. Langsung kita dengerin sama-sama, ini dia lagunya.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 땅콩이 뚜세
0: 이다 호랑이 또이다 라디오쿠
1: 아아아아 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Buat Anda yang ingin hidupnya bebas, lepas, tanpa beban, Bagas sarankan untuk meraih tingkat pendidikan setinggi mungkin, apalagi buat LKGers yang belum kuliah ya. Karena memang di masa kini yang namanya pendidikan sangat penting dalam menjamin masa depan Anda. Nah, LKGers yang masih bingung mikirin kuliah di mana, Bagas rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya. Karena UNWAR ini bernaung di Yayasan Sri Kesari Hormadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi di FPST, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional. Pastinya penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi buat LKGers yang masih bertanya, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar ini, LKGers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan berasi, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah pikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya. Buat LKGers yang penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya. Alamat websitenya bisa klik di sipenmaru.brawijaya.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI MSI, dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 96.9

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Katy Perry featuring Snoop Dogg, California Girls. Ada Bagas Puterian spesial buat Ayu yang katanya baru balik dari pantai. Sekarang langsung cus PKB. Wah, gak bawa pasir tuh ke PKB. Semoga bisa menikmati hari-harinya ya. Lari dari pantai ke PKB, enak banget tuh, life goals. Kemudian Bagas juga mau sapa gurunya Bagas semasa SMA, Pak Adisu. Pak Adisu karyawan gabung via WhatsAppnya Bagas. Mau request lagunya Kunto Aji, judulnya ada titik-titik di ujung doa. Itu mohon maaf, ternyata lagunya Sal Priyadi, bukan Kunto Aji ya. Salam katanya untuk penyiarnya dan semua yang berdoa untuk merayakan Hari Raya Galungan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Adisu. Rahajeng Galungan dan Kuningan, semoga dilancarkan rencananya. Nah, saya Bagas puterin, ini dia lagunya.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu soundtrack Titanic, My Heart Will Go On, dari Celine Dion, tampaknya bentuk kesamaan kita di sore hari yang indah ini. Tapi sebelum Bagas pamit, Bagas mau sapa yang gabungan via DM Instagram. Ada Maria Bernadetta sama Aldi Hibdizi, Hiprizi ya, mohon maaf, ini mau request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker, tapi karena lagunya gak ada dan keterbatasan waktu, jadi gak kita putar ya. Mungkin di lain kesempatan, lebih sulit request lagunya Alkogers. Kemudian Bagas mau sapa lagi, gurunya Bagas masa SMA, Pak Adi Sukaryawan, Pak Adi Su, yang ketika lagunya diputar katanya anaknya kabur, lagu kesukaannya Ade ya, lagunya siapa ini tadi, lagunya Sal Priadi, titik-titik nih, pasti putar malah kabur, sepertinya malu diputerin, sekarang dia lapar lagi masak telur, lapar, memang jam makan Alkogers. Selamat makan buat yang mau makan. Kemudian buat temennya Bagas, ada Dian Pancawati juga gabungan via WhatsAppnya Bagas, mau nitip salam katanya untuk Indah dan Panca yang sedang di jalan, hati-hati di jalan dan semoga harinya lancar ya. Ya, semoga dilancarkan, semoga selamat sampai tujuan. Lama gak jumpa kita Panca ya, ntar kita catch up lagi, ceritain tentang live update masing-masing. Tapi kan udah jam 6, sekarang berarti Bagas Kirsten harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Welcogers yang udah gabungan di Sunset Program edisi hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers, kita bertemu kembali nih. Tentunya bagaimana dulu nih kabar Anda di sore hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, karena pas sekali bulan Juni ini kita dipenuhi kembali dengan upacara adat nih LKGers, terkhususnya untuk umat Hindu di Bali ya, yang sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Jadi saya ucapkan dulu nih, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu di Bali. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk Galungan dan Kuningan nanti, tetap semangat ya LKGers. Dan pastinya juga untuk Anda yang mungkin saat ini dalam perjalanan untuk balik ke kampung, untuk jalan-jalan sama keluarga, me time, terserah semuanya LKGers. Tetap saya ingatkan untuk tetap hati-hati di jalan, karena saat ini di perjalanan di daerah Kecubung ataupun sekitarnya itu lumayan ramai LKGers, lumayan padat juga lalu lintasnya. Jadi jangan lupa selalu hati-hati di jalan dan jangan ngebut LKGers ya. Tapi dibawa enjoy aja, karena ditemani kembali bersama Ayu Intra di sini akan mengisi ruang dengar Anda dengan menghadirkan musik-musik asik belantikan musik Indonesia koleksi dari LKGR Radio Bali. Dan tentunya juga akan membagikan informasi yang menarik tentunya di Hajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini itu Senin 15 Juni 2026. Jadi jangan kemana-mana LKGR, tetap atensi di LKGR Radio Bali.

0: Kau gak radio balik.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, kalau dulu media sosial itu identik dengan unggahan foto liburan, foto makanan, ataupun momen sehari-hari, sekarang muncul tren yang cukup unik nih di kalangan Gen Z ya. Tapi pernahkah Anda menemukan akun Instagram yang aktif mengikuti tren, sering melihat story, bahkan rajin sekali untuk memberikan likes, tapi feed di Instagramnya itu kosong tanpa satupun postingan? Nah, apakah Anda memiliki teman ataupun keluarga yang seperti ini, Elkogers? Nah, ternyata ini adalah suatu fenomena yang dikenalnya dengan istilah zero post. Meski terlihat tidak aktif, ternyata pemilik akun tersebut tidak eksis dan menggunakan media sosial itu seperti biasa. Lalu kenapa ya? Banyak sekali anak muda yang memilih untuk memiliki akun tanpa postingan. Di mana fenomena zero post ini semakin populer sekali, Elkogers, di kalangan Gen Z, karena banyak sekali orang yang mulai merasa lelah begitu dengan tekanan media sosial. Jadi dulu setiap unggahan pasti harus sering dipikirkan matang-matang. Misalnya nih, Elkogers, foto kita sebelum diposting harus bagus, fotonya harus estetik, jumlah likes-nya harus lebih dari 100. Apakah Anda seperti ini nih, Elkogers? Bahkan feed-nya itu harus rapi dan tentunya juga harus konsisten biar terlihat estetik gitu. Tapi kini sebagian anak muda itu memilih untuk melepaskan tekanan tersebut, Elkogers. Mereka tetap ingin menikmati media sosial untuk misalnya berkomunikasi, untuk mencari informasi, ataupun mengikuti akun favorit tanpa harus merasa membagikan kehidupan pribadi mereka. Nah, kalau saya itu tim yang memang postingannya kosong, Elkogers, karena tidak terlalu ingin membagikan kehidupan pribadi itu ke publik. Tapi memang termasuk kenyamanan bagi tiap masing-masing pribadi orang. Jadi menariknya bagi sebagian Gen Z yang memiliki feed kosong itu justru memberikan rasa bebas. Jadi tidak ada tuntunan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya, dan fokusnya itu bukan lagi pada pencitraan ya, melainkan pada kenyamanan untuk menggunakan media sosial sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi Anda tim yang mana nih, Elkogers? Fitnya itu lengkap atau fitnya itu kosong?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Menjelang Hari Raya Galungan dan tentunya juga Kuningan, pastinya suasana rumah biasanya mulai terlihat sibuk nih Alkogers. Mulai dari menyiapkan kebutuhan dapur, bahan makanan, sampai dengan perlengkapan untuk keluarga tercinta. Apalagi nih untuk para ibu-ibu tetangga, ya, momen seperti ini tuh jadi waktu yang tepat sekali untuk lebih cermat dalam berbelanja Alkogers. Nah, tahukah Anda belakangan ini tuh banyak banget toko dan tentunya juga pusat perbelanjaan yang mulai memberikan potongan harga yang menarik. Mulai dari kebutuhan pokok, bahan makanan, sampai dengan perlengkapan rumah tangga, semuanya itu bisa Anda dapatkan hanya dengan berbelanja di Klendis Grosir Alkogers. Jadi gak heran ya kalau misalnya banyak sekali ibu-ibu yang mulai memanfaatkan momen ini untuk belanja lebih hemat tapi tetap lengkap. Nah pastinya promo yang ada di Klendis itu antara lain ya Alkogers, saya bacakan beberapa ya. Yaitu ada Little Joy Salmon Omega 3 ukuran 22 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar 12.000 Alkogers. Wah lumayan banget nih loh. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mencari serum untuk kecantikan, ada juga Hanazui Power Bright Expert Serum yang ukuran 20 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan selanjutnya kita lari dulu nih ke cemilan ya, di mana ada Goel Coklat ukuran 29 gram yang mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.300. Bukan hanya cemilan Alkogers, ada juga susu untuk anak-anak, yaitu ada SGM Explore yang vanila atau madu itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.200. Dan selain SGM ada juga BB Luck 3 Plus 3 madu yang mendapatkan potongan harga itu hanya sebesar Rp3.500. Dan yang terakhir Alkogers, masih dalam kategori untuk bayi ataupun orang dewasa, ada juga Huki minyak telon lavender yang ukuran 60 ml yang botol itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.700. Dan tentunya dengan berbagai promo lainnya yang bisa Anda dapatkan hanya di Klendis Grosir Alkogers. Jadi ingat ya, kalau misalnya Anda ingin membeli perlengkapan rumah tangga ataupun cemilan, bisa langsung aja datang ke Klendis. Atau langsung aja nih segera cek sosial media Klendis Grosir Bali untuk melihat berbagai promo lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya ya Alkogers. Belanja jadi lebih mudah dan tentunya jadi lebih hemat, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKG Radio Bali. Menjadi seorang mahasiswa rantau itu memang memberikan banyak pengalaman berharga LKGers. Mulai dari belajar untuk bisa hidup mandiri, bisa mengatur waktu, hingga mengelola keuangan sendiri tanpa pengawasan orang tua. Namun justru disinilah tantangan terbesarnya LKGers. Tidak sedikit mahasiswa rantau itu yang mengaku uang bulanan sudah habis padahal tanggal masih jauh. Siapa nih kira-kira yang seperti ini LKGers, seorang mahasiswa rantau tapi belum akhir bulan uang bulanannya udah habis. Tapi kira-kira apa ya kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola keuangan saat merantau, terutama untuk mahasiswa nih ya, dimana kesalahan pertama itu adalah tidak membuat anggaran bulanan. Karena pastinya banyak sekali mahasiswa yang menerima kiriman uang itu lalu menggunakannya tanpa perencanaan yang jelas. Pada akhirnya pengeluaran sulit untuk dikontrol dan uang habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah selain itu Anda juga pasti sulit nih untuk membedakan antara mana yang sebenarnya kebutuhan, mana yang sebenarnya keinginan. Misalnya uang makan ataupun uang kebutuhan kuliah justru dipakai untuk belanja online, untuk nongkrong berlebihan, ataupun mengikuti gaya hidup teman-teman sekitar. Kalau misalnya teman-teman ada yang membeli cemilan, Anda ikut membeli cemilan. Nah seperti itu nih contohnya. Padahal kebutuhan pokok itu seharusnya menjadi prioritas yang utama LKGers. Dan selain dari susah untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, kesalahan lainnya yang pasti Anda sering lakukan itu adalah terlalu bergantung pada promo, pay letter atau utang untuk memenuhi gaya hidup. Nah, siapa nih yang seperti ini? Awalnya terasa sangat-sangat ringan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi beban keuangan di kemudian harinya, LKGers. Nah, selain itu, pasti banyak sekali mahasiswa yang saat ini lupa nih untuk menyisihkan mana dana darurat maupun untuk tabungan. Jadi akibatnya ketika ada kebutuhan mendadak seperti tugas kuliah, biaya kesehatan ataupun perjalanan untuk pulang kampung, pastinya mereka akan kebingungan untuk mencari dana tambahan. Jadi pastikan LKGers, saat ini Anda sebagai mahasiswa ataupun orang dewasa, pastikan Anda untuk bisa mengatur keuangan LKGers. Mana yang harus Anda beli, mana yang memang keinginan ataupun tidak terlalu penting, itu harus bisa Anda bedakan ya. Dan LKGers, mengelola keuangan itu bukan hanya soal seberapa besar sih uang saku yang kita miliki gitu ya, tetapi bagaimana caranya untuk menggunakannya dengan bijak. Dimana dengan membuat anggaran, mencatat pengeluaran, mengutamakan kebutuhan dan menyisihkan tabungan, kehidupan sebagai mahasiswa rantau tentu bisa menjadi lebih tenang dan pastinya lebih terencana, LKGers.

96,9 FM LKG Radio Bali. Satu single lagu milik Little Way dengan judul Masa Muda Yang Terlewatkan. Masa muda itu jangan Anda lewatkan, LKGers. Untuk Anda yang saat ini masih bingung masa mudanya, harus mikirin kuliah di mana, ataupun khususnya untuk anak-anak SMA yang saat ini sedang mencari kampus yang berkualitas, sini saya rekomendasikan aja LKGers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa, di mana UNWAR sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, LKGers.

Teknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada juga peternakan Elkogers. Peternakan ini pastinya dia mempelajari tentang teknologi produksi inokuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta juga manajemen dan agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini berfokus pada penganangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau ini itu dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, bagi Anda yang bertanya kenapa sih Kak harus milih di Unwar gitu ya? Nah, yang pasti karena stafnya Elkogers, stafnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitas kampusnya kita tengok juga Elkogers, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan sepertinya kalau begitu udah gak usah mikir lama lagi Elkogers, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310. Dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Muriate, SSI, MSI, dengan nomor 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, itu artinya perjumpaan kita sudah tersisa 1 jam lagi nih LKGers. Tapi tenang aja ya, karena setelah ini juga masih akan ada lagu belantikan musik Indonesia koleksi dari LKG Radio Bali yang akan menemani sore, bukan sore ya, tapi ini sudah malam LKGers. Maksudnya sore ke malam ya. Mungkin ada dari Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang kerja, tetap hati-hati di jalan, dan untuk Anda yang saat ini sedang di rumah aja gitu mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari raya besok, bisa banget ya sambil mendengarkan saya di sini sampai nanti di jam 8 malam. So, jangan pindah frekuensi dulu dan jangan kemana-mana ya. Tetap atensi di 96,9 FM LKG Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGRs, pastinya banyak orang yang menganggap diabetes itu adalah penyakit yang hanya menyerang orang tua. Padahal faktanya LKGRs, diabetes itu ternyata bisa menyerang pada anak-anak usia muda, bahkan remaja dan dewasa muda. Sayangnya gejalanya itu sering sekali dianggap sepele, sehingga banyak orang baru menyadari setelah kondisinya itu cukup serius. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tanda diabetes di usia muda yang penting untuk dikenali sejak dini. Salah satu tandanya yang paling sangat-sangat sering muncul itu adalah cepat haus. Nah, siapa nih yang seperti ini, Nalkogers? Meski sudah minum cukup banyak, rasa haus itu seolah tidak hilang dan membuat seseorang itu ingin terus menerus untuk minum. Nah, selain dari cepat haus, penderita diabetes itu juga sering mengalami yang namanya cepat lapar. Nah, hal ini itu terjadi karena tubuh itu kesulitan menggunakan gula darah sebagai sumber energi, sehingga tubuh akan merasa kekurangan energi meski sudah banyak sekali Anda makan. Ya, tanda berikutnya itu adalah sering buang air kecil, terutama pada saat malam hari, di mana tubuh itu berusaha membuang kelebihan gula melalui urin, sehingga frekuensi buang air kecil menjadi lebih sering dan daripada biasanya. Jadi perlu diingat ya, Alkoger, satu ataupun dua gejala tersebut itu belum tentu berarti diabetes. Namun jika beberapa tanda tersebut muncul secara bersamaan dan terus menerus, sebaiknya segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan pastinya untuk mengenali gejala diabetes sejak dini itu sangat penting agar penanganan itu bisa dilakukan lebih cepat dan respon komplikasi itu dapat diminimalkan. Jangan menunggu sampai kondisinya semakin parah, Elkogers. Mulailah dengan menerapkan semua pola makan seimbang, rutin untuk berolahraga, cukup istirahat, dan pastinya juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Setelah memasak, apa yang biasanya Anda lakukan dengan kulit bawang putih, Elkogers? Nah, kemungkinan besar pasti langsung dibuang ke tempat sampah ya. Padahal benda yang sering kita anggap limbah dapur ini, itu ternyata menyimpan banyak sekali manfaat yang cukup menarik, Elkogers. Kita mulai dulu ya dari kulit bawang putih yang memang tidak bisa dikonsumsi secara langsungnya. Tapi ternyata masih banyak sekali mengandung antioksidan dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Jadi sebelum itu jangan buru-buru dibuang dulu ya. Ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan manfaat tersembunyi dari si kulit bawang putih ini. Salah satu manfaat kulit bawang putih itu adalah Anda bisa gunakannya sebagai bahan kompos alami. Kulit bawang putih itu mudah terurai dan mengandung nutrisi yang dapat membantu menyuburkan tanah, Elkogers. Jadi bagi Anda yang suka berkebun, kulit bawang putih ini bisa menjadi tambahan yang bisa bermanfaat untuk tanaman Anda. Nah, selain itu, kulit bawang putih juga sering dianggap atau bisa dimanfaatkan sebagai campuran pupuk organik daripada menjadi sampah yang menumpuk. Selain dari sampah yang menumpuk, limbah dapur ini ternyata bisa diolah kembali menjadi bahan ataupun produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, fenomena ini tuh mengingatkan kita Elkogers bahwa banyak sekali benda-benda di sekitar yang memang tidak terlihat berguna atau tidak berharga di mata kita, itu ternyata punya sekali manfaat yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dengan kreatif. Jadi bisa memiliki fungsi yang luar biasa dari dapur saja. Nah, Elkogers, mulai sekarang mungkin kita harus berpikir dua kali dulu ya sebelum membuang ataupun memakai kulit bawang putih ke tempat sampah. Nah, selain membantu mengurangi limbah kulit rumah tangga, maksudnya Elkogers, bukan limbah kulit ya. Jadi kulit bawang putih itu juga bisa dimanfaatkan untuk kompos dan perawatan tanaman di rumah Anda. Jadi dari kulit bawang putih yang biasanya kita anggap sampah dan tidak berharga, ternyata ada manfaat yang bisa kita ambil ya.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

masih bingung untuk mikirin kuliah di mana, sekali lagi saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa Elkogers, di mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang sudah pasti terakreditasi unggul atau AN yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah agroteknologi, Rekogers. Agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua adalah peternakan, Rekogers. Peternakan ini pastinya dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan selanjutnya ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, Nelkogers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, yang pasti di UNWAR ini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Nah, bukan hanya dari staffnya saja, fasilitas kampusnya juga pasti lengkap, Elkogers, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang cepat-cepat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung aja klik di sivenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-605-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inga Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

Radio Bali, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, waktu LKGR Radio Bali ini LKGRs. Artinya apa? Artinya perjumpaan kita sudah berakhir. Tapi jangan khawatir ya, karena setelah ini juga masih akan ada lagu-lagu mancanegara yang siap menemani malam hari Anda. Jadi jangan kemana-mana LKGRs, dan saatnya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, tentunya dari jam 6 sore sampai di jam 8 malam waktu LKGR Radio Bali. Semoga informasi, tips, dan trik yang saya berikan itu tentunya dapat bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita bersama ya. Langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat malam LKGers, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Elkogar Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkogar Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkogar. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too. 90.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. The Amazing FM, El Koga Radio Bali.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkogers, ada Dani Basyari di sini dan ini adalah Rest and Dream edisi I Like Monday hingga jam 11 malam.

0: Ini radioku.
1: Bukan,
0: ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Iya, kamu kok gitu sih?
1: Ini kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya?
3: Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

96.9 Elkogar Radio Bali. Halo Elkogar, selamat malam dan selamat sampai di hampir menjadi penghujung di hari Senin ya. Karena kita tahu Senin itu kadang berat, kadang juga panjang, dan kadang terasanya seperti satu hari yang diam-diam berlangsung dua hari. Tapi tenang Elkogar, kita sudah melewatinya dan itu sendiri sudah menjadikannya sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Tentunya balik lagi nih Elkogar bareng saya Dani Basyari di Rest and Dream edisi I Like Monday hari Senin tanggal 15 Juni 2026 sampai di jam 11 malam nanti. Dan malam ini kita akan mengobrol santai tentang hari Senin tentunya Elkogars. Hari yang punya dua wajah sekaligus nih sepertinya. Satu mempunyai wajah yang bikin orang menghela nafas panjang, satu lagi wajah yang sebenarnya menyimpan banyak hal yang menarik kalau mau dilihat dari sudut yang berbeda. Mungkin dari soal psikologi hari Senin pagi, tren-tren kerja yang lagi ramai di dunia, sampai pertanyaan-pertanyaan ringan yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan untuk Elkogers yang mau ikut nimbrung nih atau request lagu, kirim salam dan sebagainya, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155969 atau bisa juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Hari Senin hampir selesai nih Elkogers, dan Dani harap malam ini bisa menjadi penutup yang cukup menyenangkan untuk hari yang sudah panjang ini.

0: Cobra Radio Live.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: El Cougar Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Kalau ditanya perasaan apa yang paling sering muncul di hari Senin, apalagi di pagi harinya, jawabannya hampir seragam nih LKGers di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan malas. Tapi ternyata ada sisi lain loh dari hari Senin yang jarang dibicarakan. Karena hari Senin itu sebenarnya hari yang unik nih LKGers. Ia datang dengan dua energi yang berlawanan sekaligus. Di satu sisi ada yang namanya Monday Blues, itu seperti rasa lemas dan enggan bergerak setelah menikmati akhir pekan yang panjang. Itu bisa dianggap hal yang nyata ya, dan boleh diakui secara psikologis. Tapi di sisi lain, hari Senin juga adalah satu-satunya hari dalam seminggu yang dimana datang dengan status lembaran baru, halaman kosong, ataupun kesempatan untuk memulai sesuatu yang belum sempat dimulai dari minggu lalu. Yang menariknya lagi, respon seseorang terhadap hari Senin sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia menyiapkan dirinya di hari Minggu. Orang yang tidur dengan pikiran yang sudah sedikit terorganisir cenderung lebih siap untuk menghadapi hari Senin ya LKGers. Dibandingkan dengan yang baru mulai berpikir begitu alarm berbunyi pukul 6 pagi. Karena memang hari Senin itu bukan musuh ya LKGers, ia hanya cerminan dari bagaimana kita mempersiapkan diri untuk minggu yang baru.

96.9 LKGR Radio Bali. Kalau Monday Blues itu memang nyata, maka cara melawannya pun harus nyata nih LKGers. Bukan sekedar motivasi abstrak yang terdengar bagus tapi sebenarnya susah dilakuin. Ada beberapa cara praktis yang terbukti membantu menghadapi Senin dengan lebih ringan. Sesuatu seperti menyiapkan satu hal kecil yang ditunggu-tunggu di hari Senin. Mungkin bisa baju favoritnya, sarapan yang agak spesial, mungkin biasanya nasi kuning, sekarang ditambah telur ya kan. Karena biasanya yang ditambahin telur itu spesial ya Kogars. Bercanda ya. Ataupun ada playlist tertentu yang hanya diputar di hari itu. Karena kan memang otak itu sangat responsif terhadap asosiasi ya. Dan ketika Senin diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, rasa beratnya pun perlahan berkurang. Terus juga bisa menghindari membuka email atau notifikasi kerja dalam 15 menit pertama setelah bangun. Jadi kita harus biarkan otak benar-benar bangun dulu sebelum langsung dihajar urusan pekerjaan. Karena memang ada penelitiannya, Nelkogars, tidak baik ketika kita baru bangun tidur itu langsung memegang HP. Karena kan handphone yang kita punya sekarang itu radiasinya cukup tinggi ya. Jadi lebih baik ketika kita baru bangun tidur langsung tuh minum air putih. Dan juga jangan terlalu ambisi di hari pertama, Elkogars, karena hari Senin ini bukan lomba produktivitas ya. Senin itu adalah hari untuk pemanasan untuk 7 hari ke depan. Dan melawan Monday Blues itu tidak butuh semangat yang meledak-ledak, cukup satu langkah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Pernah tidak Elkogar punya satu tugas yang terus ditunda-tunda karena rasanya mungkin berat banget ya untuk dilakuin, tapi paling tidak ya sedikit menyenangkan lah, dan akhirnya menghantui sepanjang minggu. Jadi ada satu metode produktivitas nih Elkogar yang namanya cukup membuat kita tertawa sedikit, tapi sebenarnya efeknya sangat lumayan ya. Itu yang dinamakan adalah Eat That Frog, atau dalam bahasa Indonya atau bahasa bebasnya itu adalah makan kodoknya duluan. Kenapa itu bisa makan kodoknya duluan? Jadi konsepnya nih sederhana Elkogar. Di Senin pagi, identifikasikan satu tugas yang paling berat menurut kita, atau mungkin yang paling kita tidak sukai ya, dan paling ingin dihindari tentunya. Lalu selesaikan itu duluan sebelum mengerjakan hal-hal yang lain. Walaupun memang kita tidak menyukai kegiatan tersebut, tapi setidaknya itu sudah selesai kita lakuin. Karena logikanya, kalau pagi-pagi sudah berhasil menyelesaikan hal yang paling menakutkan sekalipun, sisa hari terasa jauh lebih ringan karena tidak ada lagi beban mental yang menggantung. Mark Twain pernah bilang kalau tugas kita adalah memakan seekor katak. Kenapa begitu? Karena lebih baik dilakukan di pagi hari, dan kalau tugas kita memakan dua katak, makan yang paling besar duluan, dan itu maknanya. Jadi kalimat itu terdengar absurd ya, pun Dani juga setelah mencari informasinya ini artinya emang agak aneh ya. Tapi setelah dicoba, setelah dilakuin, dan mengerti maknanya, kebanyakan orang mengakui bahwa metode ini benar-benar mengubah cara mereka menghadapi hari Minggu, ataupun menghadapi seminggu ke depannya. Dan tidak ada tugas yang terasa lebih ringan setelah ditunda pastinya Elkogers, tapi setelah diselesaikan hampir semuanya terasa tidak seberat yang dibayangkan.

96.9 Rekoga Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui akun sosial media Rekoga Radio Bali. Ada siapa duluan ya? Ada dari Madehendra Saputra dari seputaran Desa Tabanan. Present yang mau request lagunya ini kak, Alan Walker Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Wah enak banget nih ya, habis beraktivitas. Mungkin tadi pagi siang saat kerja capek, pulang-pulang nyantai ngeteh. Wah itu emang nikmat duniawi memang ya. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari Kadegiri Mahendra seputaran Sanur mau request lagunya One Direction, best song ever. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih. Oke, ditunggu, sama-sama. Lanjut lagi, ada dari Kadegiri dari seputaran Denpasar mau request lagunya Run, Dekat di Hati. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya.

96.9 LKGA Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari, tentunya di Resen Dream edisi I Like Monday hari Senin tanggal 15 Juni 2026, tepat di jam 10 malam. Melkoger, semoga masih belum ngantuk nih untuk saling ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Karena kan tadi kita juga sudah ngobrol tentang Monday Blues yang ternyata bisa dilawan dengan hal-hal yang lebih sederhana dari yang kita kira, sampai soal metode kerja yang bikin Senin tidak lagi terasa seberat biasanya. Dan nanti kita akan lanjut Nelkogers obrolannya dengan sisi, mungkin sisi hari Senin yang lebih segar dari beberapa tren yang ramai belakangan ini Nelkogers ya. Karena ada juga tren yang lagi ramai di dunia kerja nih akhir-akhir ini. Terus juga pertanyaan retoris yang sedikit menggelitik hingga sudut pandang yang mungkin belum pernah terpikirkan soal hari Senin ini. Dan tentunya masih bisa kirim salam atau request lagu Elko Garcia melalui WhatsApp kita di 081236155999. Boleh juga melalui Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogarradiobali.

96.9 Ilko Gear Radio Bali. Itu dia satu lagu dari Eminem, Not Afraid, yang sudah di request oleh kdgirimahendra@gmail.com melalui Instagram Ilko Gear Radio Bali. Lagu ini cukup menarik Ilko Gears karena memiliki fakta yang unik. Dan di video klipnya Eminem terlihat berjalan di jalanan kota lalu terbang tinggi. Nah, ini ada simbolnya nih Ilko Gears. Simbolnya adalah bahwa ia berhasil keluar dari kegelapan bumi menuju tempat yang lebih bersih dan tinggi. Singkatnya, lagu ini adalah deklarasi Eminem bahwa tidak takut lagi menghadapi masa lalunya. Begitu pula untuk kita ya, jangan pernah takut dengan masa lalu kita sendiri. Karena itu adalah sesuatu hal yang sejati.

Artinya akan membuat kita lebih kuat di masa depan dan tidak takut menghadapi masa depan kita tentunya, dan siap menjadi manusia yang lebih baik. Wah, lagunya cukup bagus ya, yang di request oleh kadegirimahendra@gmail.com. Jadi lanjut lagi nih, Dani mau menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram. Ada dari Saifurrahman552 mau request lagunya Klik yang dari Usika buat kakak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada siapa lagi ya? Oh, ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur mau request lagunya The Changcuters, I Love You Baby. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Ada lagi dari Adi Suputra, seputaran Abian Semal, mau request lagunya Rosa, Aku Menunggu. Wah, menunggu siapa ini? Kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya juga ya. Dan juga ada dari Nyoman Latri, dari seputaran Abian Semal, karena Nyoman Latri adalah neneknya dari Adi Suputra, mau request lagu juga nih, dari Andra and the Backbone, Musnah. Kirim salamnya buat sahabat dari Koger saja, Pak Dani, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari Agus Ade, seputaran Tabanan, yang mau request lagunya Ungu, Kau Anggap Aku Apa. Kalau nggak ada, boleh lagunya Dirli, Sampai ke Ujung Dunia. Untuk kakak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 El Kogar Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, yang ada di Instagram. Sekarang gantian Dani mau menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook El Kogar Radio Bali. Yang pertama ada dari Kade Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black, Bunga. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Lanjutnya ada dari Bli Hendra dari seputaran Denpasar, mau request lagunya Jirox, Madu dan Racun. Kirim salamnya untuk Dani aja, terima kasih ya kak. Sama-sama, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari siapa ini ya? Dari Ricky, seputaran Mengwi, yang mau request lagunya Kobe Junior, Ku Buat Mau. Kalau nggak ada, boleh lagunya Blackout kak, Resiko Orang Cantik. Untuk kakak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada siapa ini? Ada dari Komang Aryani, seputaran Denpasar, mau request lagunya Pitbull featuring Neo, Time of Our Life. Kirim salamnya untuk Dani aja, sie-sie. Wah, sie-sie. Terima kasih kembali ya. Saya enggak tahu balasan sie-sie ini apa ya. Jadi saya jawabnya terima kasih kembali untuk Komang Aryani. Lanjut lagi dari Bli Kade dari seputaran Sanur, mau request lagunya Daft Punk featuring The Weeknd, I Feel It Coming. Kirim salamnya untuk sahabat El Kogers dan Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Pernah dengar istilah bir minimum Monday gak, Elkogars? Itu loh tren yang belakangan ramai dibicarakan di dunia kerja. Dan reaksi orang terhadapnya itu sangat terbagi nih, Elkogars, tentang bir minimum Monday. Jadi bir minimum Monday ini adalah konsep di mana seseorang secara sadar memilih untuk hanya mengerjakan hal-hal yang paling mendasar dan paling perlu di hari Senin, tanpa memaksakan dirinya untuk langsung produktif penuh sedari pagi. Pendukungnya banyak bilang nih, kalau cara pintar seperti ini itu bisa menjaga kesehatan mental, memberikan tubuh dan pikiran ruang pikiran untuk benar-benar bertransisi dari mode istirahat ke mode kerja tanpa shock. Kritikusnya juga bilang kalau cara ini adalah cara yang lebih halus untuk membenarkan kemalasan. Nah, jadi ada yang terbagi kubu nih, Elkogars. Ada yang bilang kalau cara ini tuh sangat bagus untuk kesehatan mental. Ada juga yang bilang kalau bare minimum Monday ini adalah salah satu alasan untuk membenarkan kalau sebenarnya dia ini malas gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif psikologi kerja, ada argumen yang cukup kuat di baliknya nih, Elkogars. Pemaksaan produktivitas di hari Senin seringkali justru menghasilkan burnout di pertengahan pekan dan pada akhirnya menurunkan kualitas kerja secara keseluruhan. Mungkin yang paling bijak adalah menemukan titik tengahnya nih, bukan bare minimum, bukan juga full speed, tapi intentional Monday, yaitu Senin yang dijalani dengan sadar dan penuh niat. Tapi yang terpenting bukan seberapa banyak yang bisa diselesaikan di hari Senin ya, Elkogars, tapi seberapa sadar dan terencana sesuatu yang akan kita jalani.

96.9 LKG Radio Bali. Ada yang mungkin minggu malamnya selalu begadang sampai larut malam, padahal besoknya harus bangun pagi nih di hari Senin. Kalau memang iya, mungkin LKGers itu bukan kebetulan. Dan ternyata itu semua ada nama ilmiahnya yang sangat sulit untuk disebutkan nih LKGers. Dan ini coba sebutkan pelan-pelan ya. Jadi fenomenanya disebut Revenge Bedtime Procrastination, atau dalam bahasa Indonesianya begadang sebagai balas dendam. Ini terjadi ketika seseorang merasa tidak punya cukup waktu untuk sendiri sepanjang hari, sehingga di malam hari menjadi satu-satunya momen yang terasa bebas dan juga terasa milik diri sendiri. Padahal di hari Minggu mungkin efeknya semakin kuat karena ada perasaan bahwa besok adalah Senin dan waktu bebas akan segera berakhir, sehingga otak mendorong untuk terus terjaga dan menikmati malam selama mungkin. Mungkin dari LKGers itu pernah merasa seperti ini ya, di hari Minggu sudah jalan-jalan nih, mungkin merasa capek dan besokannya karena tahu mau sekolah atau mau kerja dan mau kuliah, di malamnya tuh merasa kayak susah tidur dan kepikiran mungkin main HP atau bagaimana, atau mungkin semakin lama semakin kepikiran kayak apakah aku bisa bangun pagi ya. Nah, ini nih termasuk dari Revenge Bedtime Procrastination. Ironinya adalah keputusan begadang ini justru membuat Senin kita menjadi jauh lebih berat dari seharusnya, karena tubuh yang kekurangan tidur jauh lebih rentan terhadap stres dan lebih sulit berkonsentrasi. Jadi kalau mau Seninnya terasa lebih baik, salah satu investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah tidur lebih awal di Minggu malamnya. Meski rasanya sangat tidak yakin atau tidak ingin ya, tapi begadang memang terasa seperti kesenangan kecil ya LKGers. Cuman di hari Senin pagi selalu datang untuk menagih harganya, takutnya kita gak bisa bangun kan?

0: Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that.
1: Nine Koga Radio Bali. Ada tidak dari Kogers yang Senin paginya disambut ratusan notifikasi dari berbagai grup chat dan email yang mungkin menumpuk selama berliburan di weekend ya. Kalau ada itu sebenarnya bukan motivasi untuk bekerja lagi nih Kogers, tapi itu adalah teror. Wah, ini kenapa ya? Jadi minimalisme digital itu sebutannya adalah salah satu kebiasaan kecil yang dampaknya terasa lebih besar dari kelihatannya nih Kogers. Caranya cukup sederhana. Sebelum mulai bekerja, luangkan 10 sampai 15 menit untuk merapikan notifikasi di inboxnya. Bukan untuk menjauh semuanya, tapi untuk memilah mana yang benar-benar perlu direspon di hari ini dan mana yang bisa menunggu di keesokan harinya. Mungkin beberapa grup chat yang penuh notifikasi tidak penting mungkin bisa di mute dulu ya, atau bisa diarsipkan. Dan juga email promosi bisa langsung dihapus kalau misalkan memang dirasa memenuhi memori kita sendiri. Dan notifikasi media sosial pun bisa ditunda sampai jam makan siang. Hasilnya kepala terasa lebih jernih dan pekerjaan yang benar-benar penting bisa dikerjakan tanpa distraksi yang terus berdatangan. Di era dimana semua orang bisa menghubungi kita kapan aja, kemampuan untuk tidak merespon semuanya sekaligus justru menjadi salah satu keterampilan yang paling berharga. Inbox yang rapi itu bukan tanda orang yang tidak sibuk ya, tapi tanda orang yang tahu mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya berisik.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Sebelum Dani menutup presentri pada malam hari ini, Elkogars, Dani ingin mengajak berpikir sedikit nih, atau karena Dani sedang bertanya sedikit-sedikit nih, Elkogars. Kenapa Senin ke Jumat itu terasa lama, tapi Jumat ke Senin itu rasanya seperti sekejap mata ya, padahal secara matematisnya itu sebenarnya sama. Dan setelah Dani cari tahu, ada nih psikolog yang bilang waktu terasa lambat kalau kita cuma menjalani hari dengan metode autopilot. Makanya solusinya bukan memperpanjang akhir pekan, tapi membuat hari kerja kita terasa lebih bermakna dan punya tujuan. Tentunya malam hari ini juga di Rest and Dream edisi I Like Monday, kita sudah banyak membahas hal-hal yang menarik ya, Elkogars, mulai dari membahas Monday Blues, terus juga membahas metode Eat That Frog atau makan kodok gitu ya, yang mungkin terdengar absurd nih di kuping kita, sampai tren bare minimum Monday yang banyak setuju dan juga tidak setuju. Dan mungkin perlu diingat nih, Elkogars, bahwa hari Senin bukanlah perpindahan dari surga dan neraka, melainkan awal baru yang maknanya kita sendiri yang harus menentukan. Untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Six point nine. FM.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novel isi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일가무 거기 두세 일가무 양기 또 일가라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
0: 96.9.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kecamatan Nampare skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk pulang kampung, atau bahkan sebenarnya udah dari kemarin-kemarin nih pulang kampungnya?
1: Wih, asik banget ya yang bisa pulang kampung pas penampahan. Wah, seru nih LKGers. Jadi sambil melepas rindu langsung ngetek mereka. Bikin lawar apa macam-macam, seru banget.
0: Momen penampahan itu memang momen yang sangat menyenangkan ya, karena unsur sosialnya sangat tinggi. Kalau galungan kan kita sembahyangan, fokus ibadah, fokus sembahyang ke pura ini, pura itu gitu ya. Tapi kalau penampahan itu kan identik dengan kuliner ya. Kuliner, makanannya, bikin makanannya itu sosial banget gitu. Harus apa ya, gotong royong lah di dalam satu keluarga itu.
1: Iya, apalagi yang jiwa-jiwanya ekstrovert. Wah, saya akan bertemu Kramo Banjar, ketemu sama Ton setelah sekian lama. Jadi emang disanalah keluar semua cerita LKGers.
0: Iya. Karena memang ada di beberapa tempat kultur di Banjarnya masih benar-benar kuat banget ya. Jadi setiap penampahan itu ngumpul juga di Banjar gitu kan, ngelawar dan sejenisnya, nguling juga. Belum lagi di keluarga beda.
1: Nah, ini udah hari-hari Anda perlu mengeluarkan cuan lebih, LKGers. Iya, kan biasanya kalau di kampung nih ya, jadi setelah orang yang merantau, misalnya Bagas yang dari Singaraja, meskipun di Buleleng itu nggak terlalu hype untuk galungan, karena di sana kan yang seru itu apa ya, Siwalatri ya?
0: Pagar Wesi.
1: Oh, Pagar Wesi, mohon maaf saya.
0: Gimana?

0: Agar untuk penampahan ya, kita juga nggak masang penjor, tapi yang namanya netek itu pasti biasa ngumpul, pasti ada. Misalnya dari rantauan tuh ditanya, apa jadi nih gitu. Chan ke nenek chan abang-abang gitu. Kan ya ada yang bawa babi, ayam
1: ada
0: gitu.
1: Ada tekanan sosial ya ini.
0: Iya, itu harus lebel kok guys bawanya. Kadang-kadang kan ada yang pengen flexing juga nih. Masa orang gue merantau joh-joh jadi mulai kampung cuman enggak bawa muni. Takut jadi orto yuk. Tangga.
1: Iya. Padahal kalau di sana juga kalau di Leleng sendiri juga orangnya lebih santuy ya, enggak yang se gimana gitu seperti santuy. Seperti orang-orang mungkin di kabupaten lainnya kan ada tuh beberapa desa kayak rada strict gitulah ya.
0: Iya betul. Kita emang dari segi budayanya ya adatnya enggak terlalu ketat gitu. Ya, dalam artiannya budayanya hanya untuk menyama beraya, bukan untuk persembahan sebagainya. Ya. Tapi kan Buleleng itu ya sebagai daerah pesisir itu orangnya cukup keras. Ya. Dalam artian omong-omong aja tuh apa emang boleh sih ngomong Buleleng.
1: Ya, nanti kita ditelepon. Telepon ini tiba-tiba berdering nanti ya.
0: Iya, tapi pokoknya gitu Alkogers, karena memang yang namanya adat budaya masing-masing daerah beda. Dan di Singaraja itu mungkin secara adatnya, budayanya setahu saya ya, sebagai orang Buleleng yang pulang kampung tiap hari raya, itu gak terlalu menekankan untuk adatnya, untuk persembahannya. Tapi menyambut berayanya di sana tetap kental, tetap kuat, saling melepas penat, bercerita, dan ngomong-ngomong kasar.
1: Unsur sosialnya tinggi lah ya.
0: Tapi bukan artian mengejek, menghina gitu ya. Karena bentuk kekerapannya di sana beda.
1: Benar.
0: Mungkin obrolannya keras, tapi tetap sayang satu sama lain. Yeay, ayolah Buleleng.
1: Dari nak Bulelengnya langsung ini loh.
0: Tapi udah agak gini ya, logat Bulelengnya itu agak gimana?
1: Udah samar sekarang. Iya. Kamu udah gini.

0: Mungkin ya memang lagi ada agenda kegiatan lain karena ini juga libur ya.
1: Tanggal merah.
0: Tanggal merah. Jadi umat muslim yang merayakan hari rayanya ini selamat berhari raya dan bagi umat lainnya selamat berlibur ya.
1: Betul.
0: Yang jelas pagi hari ini disemangatin dulu ya sama Mika Karisa
1: dan juga Bagas Krisna. Dia Oke Fresh Morning edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026.
0: Yes.
1: Seperti biasa tiap hari Selasa ya, kita akan membahas tentang telisik, tebak-tebakan liar dan asik nanti di jam 8. Tapi jam 8 lagi benar. Tapi di jam 7-nya kita akan ngobras. Benar ya?
0: Iya. Kok ngobras? Berisik.
1: Berisik jam aduh, ini otak saya udah dilawar. Ya, jadi jam 7 kita akan berisik dulu, berita asik kita akan ambil dari berita online kayaknya.
0: Iya. Nah, nanti kita kurasi ya.
1: Asik, kita akan berikan berita terbaru untuk Anda sebagai bahan ngorto saat nampah nanti Alkogar. Ya, langsung berita kini aja nih, dikasih tahu sama Mika dan Bagas.
0: Iya. Sebentar lagi ya, kita hadirkan berita-beritanya ada apa aja. Yang jelas, pastinya berkaitan dengan kondisi Bali saat ini. Seperti itu, nanti kita di jam 8 pagi seperti yang Bagas bilang akan masuk di sesi ngobras. Ngobrol asik edisi kali ini adalah telisik tebakan liar dan asik. Boleh dicek tebak-tebakan kita di media sosial Alkogar ya. Udah kita publish, nanti di jam 8 pagi akan kita on air-kan kembali. Makanya tensi bareng kita berdua hanya sampai di jam
1: 9 pagi.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau udah kumpul keluarga, siap-siap aja ditanya-tanya.
1: Udah punya pacar belum?
0: Kabaan.
1: Nah, rambeling itu nanyanya kabar ya. Jadi LKGers yang bingung ditanyain kabaknya aja. Wah, niatnya dia nanyain pacarnya mana. Ya. Tapi selain pacar ada hal lain juga ditanya ya.
0: Apa tuh?
1: Biasanya ditanya udah kuliah belum? Atau kuliah di mana?
0: Benar. Dan ini jadi pertanyaan yang riskan ya untuk yang memang baru lulus SMA, SMK gitu ya. Yang belum menentukan mungkin akan bingung. Aduh, bilang apa ini? Kalau bilang belum nanti dihujat. Nggak dihujat sih, tapi lebih ke dipertanyakan aja. Kok belum?
1: Gitu. Iya, padahal kan ada kampus keren ya yang kita rekomendasikan juga LKGers, yakni di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena emang UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Jadi pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan Anda juga harus tahu ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A ya. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya. Seperti ada agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua itu ada peternakan, LKGers. Kalau di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Betul banget. Dan ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Lalu terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Prodinya sudah kita informasikan ya Koger, sekarang dari sisi staf pengajarnya ya, itu sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga udah bagus banget sih ini Alkogers, yaitu kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Wow, jadi gak usah pikir lama lagi Alkogers, kalau ditanya sama keluarga besar langsung bilang kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat Anda yang masih bingung dan penasaran sama informasi lengkapnya, boleh dicatat alamat websitenya. Bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310 atau bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Pagi ini kita hadirkan berita-berita asik ke tengah ruang dengar Anda terlebih dahulu ya. Saya punya satu kabar yang kurang mengenakan nih Bagas.
1: Waduh, kabar apa itu?
0: Kabar mengenai Bali yang menjadi rute utama perdagangan satwa burung ilegal dari NTB ke Pulau Jawa.
1: Waduh, perdagangan ilegal ya?
0: Iya.
1: Jadi rutenya, gimana itu?
0: Rutenya ke Bali dulu, kan ini kayak merusak citra Bali.
1: Oh, ya. Citra Bali yang sudah mulai rusak, dibuat rusak lagi, astaga.
0: Iya, tambahan lah ya seperti ini. Jadi disebutkan Bali ini menjadi rute utama dari perdagangan ilegal satwa liar, terutama burung liar ya, dari Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Jawa. Hal ini terungkap dalam kegiatan media gathering bersama Society Indonesia on Environmental Journalism atau Forum Jurnalis Lingkungan bersama LSM Flight ya, Protecting Indonesia's Birds, pada acara media gathering ya hari Senin kemarin. Jadi disebutkan peredaran burung ilegal di Bali ini tentu mengancam populasi burung-burung di Bali itu sendiri, karena memang cara yang paling mudah dan murah untuk mendapatkan burung yaitu mengambil dari alam dibandingkan dengan melakukan penangkaran yang butuh waktu dan butuh biaya ya. Dan melihat maraknya perdagangan ilegal satwa liar, terutama burung liar, ini harus benar-benar diantisipasi sih oleh otoritas-otoritas seperti BKSDA Bali dan Balai Karantina Bali juga, untuk dicari cara atau desain model upaya pelestarian satwa liar di Bali, terutama burung-burung liar ini begitu. Dan disampaikan burung-burung hasil sitaan tersebut merupakan burung-burung yang berasal dari alam dan diambil secara ilegal, dan juga karena Bali ini merupakan rute utama dari masifnya skala perdagangan ilegal burung liar atau satwa liar, ini juga akan memicu rentannya potensi zoonosis, disebut seperti itu ya. Wah, miris sih ini.
1: Ya, sangat menyedihkan apa, Gers? Apalagi buat kicau mania ya.
0: Iya. Karena kan kita harapkan kan kalau misalnya di Bali, burung-burung Bali itu eksis gitu ya. Tapi karena ya namanya rute ya, mau gak mau kan kena imbas pasti ya kan. Tidak hanya sekedar dilalui doang gitu.
1: Saya sering baca juga beritanya ya. Terkait perdagangan ilegal ini, kalau gak burung, penyu lah itu biasanya di Bali.
0: Dan ada juga yang namanya penularan penyakit dari satwa liar ke manusia ya, seperti flu burung gitu kan. Jadi satwa-satwa yang disita itu tentu tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari karantina. Artinya kita juga tidak tahu ya apakah satwa ini sudah terinfeksi penyakit atau belum. Tapi ini merupakan bahaya yang benar-benar harus diantisipasi. Dan jaringan perdagangan ilegal satwa liar ini sudah ternyata profesional ya, kayak udah nyempil sana sini gitu loh. Bukan hanya pedagang-pedagang yang lugu, butuh makan dan lain-lain, enggak seperti itu gitu. Memang sudah kayak ada sistemnya gitu loh, Magas. Jadi memang ini benar-benar harus ditelusuri lebih lanjut.
1: Wah, ini penting Elko Gers, buat Anda pecinta burung yang hobinya main sama burung tiap pagi. Nama saya burung beneran.
0: Iya.
1: Dalam artian kan ya, kita sebagai penikmat, apalagi Bali ini terkenal sama burungnya juga ada jalak Bali gitu kan. Jangan sampai ya nama baik kita tercemar gitu Elko Gers. Apalagi buat Anda yang Bagas bilang tadi, kicau mania kan sempat viral juga lagunya. Jangan cuma dijadikan lagu saja, tapi kita terapkan juga kicau mania sejati itu gimana sih dalam menanggulangi yang namanya perdagangan ilegal burung-burung ini.
0: Benar. Semoga sih bisa diusut tuntas ya terkait ini, dan ya tidak sampai merusak citra Bali ya, nambah-nambahin aja lah ini ya. Karena gak enak banget nih Bali jadi rute utama loh.
1: Rute utama tuh garis tengahnya loh. Coba cek juga ya di pasar-pasar burung tuh ya, siapa tahu di sana ada kenalan Anda. Atau jangan-jangan Elko Gers tahu nih ada siapa yang suka kolektor burung langka, mungkin pakai jalur ilegal. Wah, jangan ya. Saya ingatkan, mumpung sekarang hari kemenangan Dharma dan melawan Adharma kan, kita tobat, sadar Elko Gers. Kalau emang hobinya seperti itu, hobi mahal, ya lakukanlah dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Jangan gengsi sama burung tetangga, kita sampai nyari burung dengan cara ilegal. Benar. Jangan Elko Gers.
0: Rawat burung yang sudah ada juga.
1: Gitu ya. Nah, kemudian bakal juga ada berita unik nih, lagi ya bukan tentang bola nih, tumben juga saya malas bahas sepak bola. Kenapa ya?
0: Apa kabar? Soalnya kemarin itu saya sempat lihat Belanda tanding sama Jepang ya kalau enggak salah ya. Ini iya. Yang menang dapat Indonesia. Ada yang bilang gitu.
1: Iya, meme-nya gitu kan sebagai sesama mantan, mantannya Indonesia nih. Mantan pertamanya Belanda, Portugal mantan pertamanya, besok Belanda, Jepang, akhirnya mereka tuh bertemu Elkogar si Piala Dunia. Dan uniknya di sini yang ramai di sosial media itu adalah taruhannya, dalam artian siapa yang menang nanti kembali mendapatkan Indonesia. Uniknya berdasarkan hal tersebut, ternyata mereka memutuskan untuk bermain imbang, mereka seri, jadi nggak ada yang mau balikan sama mantan. Wih, maksudnya untuk ngambil Indonesia mereka nggak sudi gitu katanya. Mungkin karena dolarnya rendah kali ya, sandaannya banyak sekali kok.
0: Terus di sana Bagas ketemu berita apa?
1: Nah, itu udah berhubung sudah banyak kan asupan kita mungkin selama mulainya Piala Dunia, udah seminggu Bagas dapat berita bola, nonton bola, highlight bola. Jadi sekarang Bagas ingin nyeritain informasi, nyeritain lagi bacain ya, bacain berita menarik tentang penggunaan kendaraan dinas nih Alkogers. Gimana judulnya? ASN Pemprov Bali di Burgalungan 3 hari, kendaraan dinas dilarang untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi ini ada aparatur sipil negara alias ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali akan menikmati libur bersama selama 3 hari dalam rangka Hari Raya Suci Galungan 2026. Libur tersebut berlangsung mulai penampahan Galungan hingga Umanis Galungan, yakni pada 16 hingga 18 Juni 2026. Di mana menurut Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah alias Setda Provinsi Bali, Cok Istri Sri Mas Pemayun, mengatakan kebijakan libur bagi ASN Pemprov Bali pada perayaan Galungan tahun ini hanya berlaku selama 3 hari. Meski demikian, terkait pengaturan pelayanan publik selama masa libur Galungan, ia menyebut kebijakan teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan pengaturan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Pemprov Bali juga mengingatkan bagi seluruh ASN agar tetap menaati aturan penggunaan fasilitas negara selama masa libur. Kendaraan dinas tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik atau pulang kampung saat Hari Raya Galungan. Dengan adanya ketentuan tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Bali diharapkan tetap menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab dalam penggunaan aset pemerintah, meskipun sedang menikmati masa libur Hari Raya Galungan. Jadi itu beritanya Alkogers. Nah, biasanya kita sering lihat kan ketika pulang kampung tiba-tiba ada keluarga besar yang bawa mobil plat merah.
0: Wah. Nyalaguna. Alkogers ya. Karena memang sudah ada tata aturannya jelas, ya kan? Kayaknya di itu di ASN Pemprov ya.
1: Betul.
0: Kayaknya di lintas kota kabupaten juga sama
1: ya kan? Kan aturan dari pusat kan ngikutin semua kabupaten kota. Jadi memang apalagi sekarang ya ini ekonomi di tengah harga bahan bakar minyak yang naik, Pertamax mahal, wah tiba-tiba dia pakai kendaraan yang harusnya untuk kegiatan pemerintahan gitu kan. Itu digunakan berdasarkan pajak kita Alkogers. Jadi harusnya uang kita bayar pajak untuk melangsungkan kegiatan pemerintahan yang baik dan benar, tiba-tiba dipakai ngangkut beguling gitu. Wah, lawar tiba-tiba pulang kampung yang jauh-jauh lagi nih. Wah.
0: Ya, itu boleh tuh diviralkan itu Alkogers ya. Jangan sampai seperti itu ya. Semangat ya para ASN menggunakan apa yang benar-benar dimiliki masing-masing gitu ya.
1: Iya, boleh kok nyewa sama saya. Iya, maksudnya ya sekalian maksudnya jamu braille gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ya irit lah maksudnya penggunaan kendaraan, apalagi ini fasilitas publik maksudnya ya uang pajak kita gitu soalnya.
0: Iya. Benar-benar itu memang tidak diperbolehkan ya. Oke, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini, dan kalau misalnya Anda penasaran berita lainnya, boleh selalu dengarkan Elko Gapresi Morning di setiap paginya ya.